0: Thank you. Thanks, W. The next song I wrote for the woman that brought me in this world. It's called Felica, and Felica is my mother. And I'd like to dedicate this one to her. Thank you, Sena Felica.
1: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Music Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.
2: Cedera serius. Cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek. Sorry, karena memang mic-nya begini. Sebenarnya dokter juga nggak yakin mengapa beberapa orang mendapat PTSD. Seperti masalah kesehatan mental pada umumnya, kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD. Beberapa yang dicurigai sebagai penyebab PTSD adalah pengalaman yang menakutkan, termasuk jumlah dan tingkat keparahan trauma yang telah dialami dalam hidup. Lalu yang selanjutnya adalah mewarisi resiko kesehatan mental seperti riwayat gangguan kecemasan dan depresi dalam keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri kepribadian seperti kecenderungan temperamental. Lalu yang selanjutnya adalah cara otak mengatur bahan kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respon terhadap stres. Semua orang dari segala usia dapat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD ini, namun beberapa faktor dapat membuat seseorang lebih mungkin mengembangkan PTSD, seperti mengalami trauma yang intens, pernah mengalami trauma lain di awal kehidupan seperti pelecehan masa kanak-kanak, memiliki pekerjaan yang meningkatkan resiko terkena peristiwa traumatis seperti personil militer dan responden pertama, memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau depresi, memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti minum berlebihan atau penggunaan narkoba, kurangnya sistem pendukung yang baik dari keluarga dan teman, kemudian memiliki kerabat darah dengan masalah kesehatan mental termasuk kecemasan atau depresi gitu. Nah, gejala-gejala yang meliputi PTSD ini sebenarnya beragam. Ada yang muncul dalam satu bulan setelah kejadian, namun dalam beberapa kasus gejala baru akan muncul bertahun-tahun setelah seseorang mengalami kejadian traumatis. Gejala PTSD pada umumnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ingatan intrusif, avoidance atau menghindar, perubahan negatif pada cara berpikir, mood, serta perubahan reaksi fisik dan emosional. Nah, kita bedah satu-satu nih. Gejala PTSD pada umumnya kan dibagi menjadi 4 tipe, ya kan? Tadi kan sudah dibagi jadi 4 tipe. Nah, yang pertama adalah gejala ingatan intrusif. Nah, kita bedah dulu di sini. Gejala ingatan intrusif adalah ingatan yang tidak diinginkan, yaitu bersifat mengganggu yang datang berulang. Oke. Menghidupkan peristiwa traumatis tersebut seakan-akan peristiwa tersebut terjadi lagi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
13: Akan lebih baik jika kalian tetap berpositive thinking agar kalian bisa menjalani hari menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ternyata mengungkapkan perasaan secara sederhana ya, kata Soiro, ghosting bersifat pasif agresif, yakni melindungi diri dengan mengorbankan perasaan orang lain dan sulit untuk dihentikan. Korban ghosting bahkan bisa saja cenderung melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi kayak balas dendam begitu. Memang enggak mudah menjelaskan pada seseorang mengapa si doi enggak tertarik pada kalian secara romantis gitu ya. Tapi penjelasan singkat jauh lebih baik daripada enggak menjelaskan sama sekali gitu. Karena menyudahi hubungan secara terbuka juga baik buat kalian. Mengungkapkan perasaan dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres. Ini kalau bahasa gaulnya diberi penjelasan gitu. Jadi gak hanya ditinggal doang, tapi juga diberikan penjelasan. Dimana ketika diberikan penjelasan itu kalian akan tahu atau mengerti bahwa posisi kalian saat itu di ghosting itu gimana gitu. Jadi kalian bisa bersikap dengan lebih bijak lagi karena kalian tahu gitu. Karena kalian tahu gitu ya, bahwa kalian sudah tidak diinginkan oleh doi gitu. Dan sudah selesai. Waduh. Sudah selesai ya? Oke, udah mau selesai. Dan itu aja ghosting dari saya, tentang ghosting dari saya. Kenapa saya mengangkat tema ini karena memang lagi viral belakangan. Harusnya minggu kemarin, karena minggu kemarin saya libur gitu ya, jadi gak bisa memberikan informasi tentang ghosting, tapi sekarang sudah saya penuhi postingan tentang ghosting gitu. Nah, buat kalian-kalian yang tetap mau curhat, tetap mau berbagi informasi, tetap mau tanya jawab, tetap mau request, tetap mau kritik dan saran, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Karena apapun yang kalian tulis di sana akan saya bacakan. Dan jangan lupa untuk memfollow semua sosial media inspiradio.id. Dan juga jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena ada banyak sekali konten-konten yang ada di dalamnya gitu. Nah, dan juga buat kalian yang ingin mensupport saya, bisa langsung aja ke Patreon, cari ada tulis Ian Santiko, K-nya ada 2. Di Wattpad juga ada Ian Santiko, K-nya ada 2. Dukungan kalian akan sangat berarti buat saya. Dan akhir kata, kalian harus tetap positive thinking, kalian harus tetap terus bahagia, kalian harus tetap terus untuk berjuang memelihara kesehatan psikologis kalian. Dan terakhir dari saya, Ian Santiko undur diri. Besok kita ketemu lagi, minggu depan maksudnya, kita ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang baru, pembahasan-pembahasan yang tidak lebih menarik, yang lebih menarik maksudnya dari pembahasan kali ini. Dan akhir kata, saya Ian Santiko, salam, assalamualaikum.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
14: hanya di Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa jangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
2: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Yang kedua, Crossroad Deviation. Permainan yang satu ini sempat menjadi trending topic di Jepang. Bahkan umurnya dikabarkan telah mencapai ratusan tahun. Menurut kepercayaan orang Jepang, setiap tengah malam di persimpangan jalan, banyak setan yang lalu-lalang dalam wujud manusia. Nah, katanya setan tersebut mampu merawalkan masa depan dari seseorang loh. Permainan ini harus dimainkan di tempat yang sepi dan jauh dari peradaban manusia untuk memastikan jika yang kamu temui benar-benar setan dan bukan orang jahat. Permainan ini sendiri bisa dimainkan sendiri maupun beramai-ramai. Cara bermainnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu berdiri di persimpangan jalan yang sepi. Kemudian buat suara dengan cara menggesekkan jari ke bagian sisir yang digunakan untuk menyisir sambil berkata, Sujiura, Sujiura, Granny Ocho Response, sebanyak 3 kali. Setelah itu, kamu tinggal tunggu sampai ada orang yang lewat. Pastikan juga kalau orang yang lewat itu tidak kamu kenal. Nah, jika ada orang lewat, nantinya kamu harus segera menutupi wajahmu. Kemudian, kamu bisa mengajukan pertanyaan tentang nasibmu. Kalau orang itu menolak untuk menjawab, mungkin orang itu lagi kesasar. Tapi kalau orang itu merespon pertanyaanmu, bisa jadi permainan yang kamu mainkan tengah bekerja. Satu lagi, jika kamu ingin memainkan permainan ini, sediakan beberapa benda untuk melindungi dirimu dari tindak kejahatan. Jangan sampai kamu malah jadi korban perampokan saat memainkan permainan ini, mengingat tempat yang kamu gunakan adalah tempat yang sepi.

Yang ketiga, Charlie's Game. Permainan Charlie ini berasal dari negara Meksiko. Permainan yang juga dikenal dengan sebutan permainan pensil ini dipercaya sebagai permainan untuk memanggil arwah seorang anak laki-laki yang meninggal karena bunuh diri. Untuk dapat memainkan permainan ini, kamu setidaknya butuh satu orang teman. Nah, kalau sudah dapat, kamu dan temanmu wajib duduk saling berhadapan. Selain itu, sebelum mulai memainkan permainan ini, kamu harus menyiapkan kertas yang sudah digambari salib dengan tulisan ya dan tidak. Di setiap sisinya, kalau semua persiapan sudah aman, tinggal mainkan saja permainannya. Cara mainnya seperti ini. Letakkan sebuah pensil di tengah-tengah kertas dan ucapkan, Charlie, Charlie, bisakah kita bermain? Kalau pensil tersebut tiba-tiba bergerak, berarti kamu sudah berhasil memanggil arwah Charlie. Setelah itu, kamu pun bisa menanyakan apa saja ke arwah tersebut. Hal yang perlu diingat adalah, kalau pensil bergerak ke arah dalam, berarti jawabannya ya. Dan kalau pensil bergerak ke arah luar, berarti jawabnya tidak. Kalau pensil bergerak ke arah yang tidak beraturan, berarti jawabannya mungkin. Dengan kata lain, kamu hanya bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya di antara

untuk menyelesaikan permainan ini? Katakanlah, Charlie, Charlie, bisakah kita berhenti? Kalau pensil bergerak ke arah ya, berarti permainan telah usai. Namun, kalau pensil bergerak ke arah tidak, ulangi lagi hingga pensil bergerak ke arah ya.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspirit View. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Apa mungkin kita lebih beruntung dari Adam yang tidak pernah diberi bilik khusus untuk memilih seperti apa pasangannya kelak? Lurus atau keriting rambutnya, bebal atau lembut perasa, tenang atau penuh gemuk.

Apa mungkin kita lebih beruntung dari Hawa yang tidak pernah diberi tangan di atas untuk memilih seperti apa pasangannya kelak? Seram atau damai marahnya, kasar atau baik bertutur kata.

0: Apa mungkin kita lebih beruntung dari pertunjukan paling romantis di tanah surga?
1: Apa mungkin kita lebih beruntung dari Adam dan Ibu Hawa?
0: Tidak.
1: Tidak.

0: Karena kita manusia-manusia yang liar,
1: bisa merasa bahwa surga terlalu besar untuk hanya diisi berdua.
0: Bisa aku persilahkan orang lain masuk.
1: Aku pun juga.
0: Perasaan tidak pernah cukup.
1: Kalau kita bukan pertunjukan paling romantis di tanah surga,
0: maka dalam naungan

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Jadi gimana dok ya? Keadaan Muara gimana ya?
1: Begini mas, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Emosi dia tidak stabil dan dia bisa meledak sewaktu-waktu. Pencetusnya adalah trauma masa kecil dia. Tapi mas jangan terlalu khawatir. Keadaan seperti ini bisa kita kelola dengan baik kok.
2: Tadi saya sudah memberikan dia obat penenang.
1: Dosis sudah saya tingkatkan. Ya semoga itu bisa membantu dia istirahat lebih baik.
3: Kamu mau kemana?
4: Marah.
5: Nggak tahan.
3: Nggak gini caranya.
2: Saran saya, mas sebagai orang terdekatnya, terus memberikan perhatian yang lebih.
5: Aku mau pergi, aku udah nggak kuat.
3: Gimana? Ikan nggak dia?
5: Ikan nggak dia?

Halloween Species. Saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cucun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: リンクスタート。
1: Halo semuanya, dan ini adalah podcast bernama Link Start yang total ngobrol. Total ngobrolin soal anime. Di sini ada saya, Dodi Andrianus, dan partner saya.
2: Woi anjing.
3: Oh, saya ini mahasiswa yang belum lulus.
2: Aduh.
1: Kenapa diperjelas?
3: Ya, ya. Ya, saya Modeta.
1: Modeta. Oke. Aku manggilnya gimana, Cuk?
3: Tet.
1: Oke, tet. Oke. Baiklah. Dan ini podcast Linkstar total ngobrolin soal anime. Info aja, karena ini lagi waktu kita rekaman ya, lagi masa social distancing atau physical distancing ya. Jadi kita bikin podcast di rumah masing-masing.
3: WFH.
1: Apa itu?
3: Waiting for her.
1: Masih diulang juga. Saya kira ada joke baru, tapi ini masih episode 1, belum ada yang tahu, nggak apa-apa.
3: Iya. Ya. Khusus kita.
1: Oh, iya. Internal. Waiting for her. Waiting for her. Bukan him ya?
3: Bukan. Itu Angga.
1: Internal lagi. Penyebutan nama Angga. Internal. Lagi. Okay. Banyak joke internal. Yang mendengarkan tidak paham.
3: Iya. Okay. Jadi aman.
1: Jadi Fit, kenapa podcast kita namanya Link Start nih? Oh, bagus sekali.
3: Kenapa
1: anjing?
3: Jujurnya Lestat, karena kita terobsesi dari salah
1: terinspirasi
3: dari salah satu anime, yaitu Sword Art Online,
1: yang akan kita bahas pada hari ini. Karena hari ini tema podcastnya adalah anime bergenre
3: isekai
1: dan game. Total ngomongin soal anime yang sekarang yang kita obrolin, anime bergenre isekai dan game ya.
3: Yoi.
1: Aku udah bawa 2 anime dan David juga udah bawa 2 anime. Jadi anime apa anime sih mana sebut? Aksentuasi aja nggak masalah lah ya.
3: Abodo amat. Yang penting para pendengar tahu kan maksudnya.
1: Tahu lah.
3: Nah iya udah itu aja yang penting, enggak usah diperdebatkan.
1: Enggak usah diperdebatkan. Ya, kita mau bahas kartun anime, pada hari ini
3: anime.
1: Ya.
3: Jangan kartun, udah berbeda kalau kartun kok. Benar kalau kartun. Jangan. Ntar para VVIBU marah kalau disebut kartun.
1: Oh iya ya. Itu secara halus ya VVI.
3: Iya.
1: VVIBU. Iya, VVI. Oke. Anime pertama tentu saja karena kita bawa nama Link Start. Harus dong, wajib dong. Kalau ini anime pertama, di episode pertama yang kita bahas. Betul?
3: Iya, betul. Ya.
1: Kita bahas soal High School DxD.
3: Yeay, aku cinta Rias Gremory.
1: Bukannya dibenerin dong, diiyain. Lanjut ini. Ya, tokoh utamanya adalah Issei.
3: What? Lanjut. Ntar. Bahasa kemana-mana ini.
1: Isi.
3: Kan pikiran saya jadi kacau kalau bahas itu.
1: Tentu saja adalah Sword AFK Online.
3: AFK-nya di yang baru aja.
1: Di Alicization. Alicization World of Underworld itu ya.
3: Okay. Main karakter kok AFK.
1: Sword AFK Online. Bukan. Sword Art Online.
3: Link Start. Atau SAU.
1: SAU, gampangnya orang-orang nyebutnya gitu sih.
3: SAU, SAU.
1: SAU.
3: Udah nonton SAU belum? SAU apa?
1: Meskipun kita ceritain dulu gimana ini animenya. Karena dari judul menurut aku pribadi sih kayaknya aneh, judulnya masih SAU sih. Waduh, responnya bagus sekali. Aduh, gitu ya. Minimal ada suara sebenarnya sih.
3: Kan, kalau dari judul kan Sword Art Online itu sebenarnya kan sebuah genre game Tapi kan itu ada di season 1 aja, tapi sebuah untuk season selanjutnya.
1: Iya.
3: Mungkin dong.
1: Iya, untuk itu kan sebuah nama game. Di season 1 aja. Oke, okay, iya, kita ceritain dulu. Kita ceritain aja. Dulu. Ini animenya bersetting tahun 2022 ya.
3: Iya.
1: 2022. Ini anime yang karakter utamanya memainkan sebuah game bernama Sword Art Online yang bergenre VR massive multiplayer rolling
3: game. Role playing online.
1: Iya. VR ya, MMORPG lah ya. Tapi kan kalau VR yang kita pakai tuh kita bisa gerak-gerak ya. Kalau VR yang kita pakai ya.
3: Iya, yeah, kita bisa gerak-gerak.
1: Banyak banget game VR. Kalau kita nembak ya kita harus megang tembakannya benar. Tapi kalau VR-nya Sword Art Online ini kita enggak bisa gerak ya.
3: Kita tidur, Pak.
1: Kita harus tidur terus pakai alat VR-nya. Kalau VR punya kita
3: kayak kacau pemikiran kita di
1: iya, bedanya itu. Kalau VR yang kita pakai tuh kayak
3: kalau ini
1: bedanya ini kayak helm gitu ya alatnya. Ya,
3: kayak helm.
1: Helm yang dinamakan Nevergear di situ. Helm virtual reality. Nah, helm tersebut fungsinya adalah untuk merangsang indera pengguna atau pemain gamenya melalui otak dan kesadarannya dibawa secara penuh ke dalam game.
3: Okay.
1: Jadi kesadaran di dunia ini tuh udah nggak tahu nih ya.
3: Iya, yeah, jadi hitungannya dia gimana? Koma, bisa dikatakan koma lah ya.
1: Iya, yeah, secara fisik di dunia nyata dia koma ya.
3: Nah, karena ini nanti kan kalau sampai dicabut secara paksa atau dibangunkan secara paksa maka Cinefger ini akan merusak otak tersebut.
1: Kayak
3: otak
1: ada,
3: si pengguna tersebut.
1: Kayak ya. Ada disengat listrik gitu ya.
3: Semacam kayak microwave.
1: Iya,
3: panas, energi panas lah.
1: Energi panas. Ya. Jadi nggak boleh dicabut secara paksa. Harus lockout oleh penggunanya sendiri.
3: Tapi masalahnya di game ini nggak bisa lockout.
1: Itu dia konfliknya. Jadi pada tanggal 6 November 2022, pemain login berbarengan karena waktu itu close beta ya.
3: Open server.
1: Setelah para beta tester ini melakukan testernya, langsung dibuka secara massal untuk dimainkan oleh secara umum. Di situ orang-orang udah penasaran dong, ada teknologi baru nih, login bareng-bareng ya kan?
3: Iya. Masalahnya waktu dia beta tester atau OBT itu kan bisa lockout semua.
1: Bisa lockout karena memang untuk ngepas doang ya.
3: Dan itu juga dibatasi kan, kalau tidak salah ya.
1: Nah tapi mereka nih akhirnya login berbarengan setelah dibuka secara umum ya. Login, di situ ya nyoba-nyoba, wah ada fitur ini. Tapi ternyata waktu mau lockout nggak bisa.
3: Yeah.
1: Bukan nggak bisa, nggak ada tombol lockout. Ada nggak sih?
3: Ada tombol lockout, cuma di disable. Ada apa ya? Ya anggapannya kalau kita sebagai gamer itu di disable, nggak bisa dikelapain.
1: Iya. Yeah. Terus pada bingung kan? Wah ini gimana nih? Nggak bisa keluar.
3: Soalnya awalnya dikira itu bug.
1: Kirito
3: ini main karakter ya. Itu dia kan bilang, oh mungkin ini adalah bug.
1: Orang-orang ributkan mana nih game gitu ya. Game Master maksudnya. Akhirnya muncul kan di pusat kota ya, di alun-alun.
3: Oh iya, munculnya keren banget tuh, Pak.
1: Iya, terus game-nya muncul pokoknya sebagai karakter yang keren banget lah pokoknya. Kalau namanya juga Game Master kan ya.
3: Kayak monster apa sih itu? Ya kayak itulah. Percoba.
1: Dan waktu itu game-nya belum ngaku ya, dia siapa ya? Udah ngaku belum?
3: Itu kan kalau nama pembuatnya kan mereka udah tahu semua kalau pembuatnya kayak Pak Aki, tapi kalau untuk GM-nya nggak tahu sih. Mungkin ya si Kirito kan tetap ngira kan kalau gimana sih kayak Pak Aki ini.
1: Jadi si GM muncul lalu memberitahukan kepada semua pemain kalau mereka memang udah disetting untuk tidak bisa lockout ya.
3: Iya, tidak bisa lockout. Dan
1: kalau mau lockout harus mengalahkan bos di level 100
3: terakhir.
1: level 100.
3: Lantai 100.
1: Lantai 100 betul di 100. Menara apa namanya?
3: Aincrad.
1: Aincrad. Nah, itu sebuah menara game ya, yang di mana ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu-gitulah.
3: Ya kalau pemain-pemain game kayak role playing seperti di handphone mungkin tahulah. Pasti ada lah itu kayak tingkat-tingkat seperti itu.
1: Nah, jadi karena mereka nggak bisa lockout, tubuh mereka di dunia nyata kan ini mati, koma, makan nggak bisa, ngapain nggak bisa. Jadi para orang tua nih harus ngasih infus ya untuk biar nggak mati. Tapi tanpa melepas ini si dalam kerto,
3: karena tidak boleh dilepas. Dan yang parahnya lagi di game itu, kalau mereka mati dalam game, mereka juga akan mati di dunia nyata.
1: Nah itu konflik utamanya. Kita disuruh membunuh bos di lantai 100, gak apa-apa. Kalau itu di dalam game. Nah masalahnya, kalau mati di dalam game, mati juga tubuhnya di dunia nyata. Itu dia.
3: Kalau kita karakter kita mati di dunia game, maka kita karakter apa? Kita juga akan mati di dunia nyata. Yeah. Itu yang jadi masalah. Yeah.
1: Itu yang jadi masalah. Jadi udah banyak ya korbannya ya dari seluruh pemain ya.
3: Wah banyak itu Pak, kan terutama kan para player-player baru yang belum tahu seluk-beluk dari SAU itu seperti apa.
1: Kalau
3: kayak Kiritot. Orang lainnya punya kayak gitu biasanya. Kayak Kiri itu kan dia udah pernah main beta tester, sebagai beta tester. Jadi dia tahu harus kemana. Dan dia juga kan pemain yang mencapai rank tertinggi waktu beta tester. Rank tertinggi kan.
1: Tapi itu pun meskipun dia udah hitungannya paling overpower lah di game tersebut, masih kewalahan juga sih sebenarnya. Masih takut mati, takut mati sebenarnya. Mungkin kalau di game-game biasa dia enggak akan takut mati dan bisa main dengan bebas. Masalahnya di sini kalau mati, mati beneran.
3: Iya.
1: Dari sana dia di dalam game tersebut selama 2 tahun.
3: Iya, 2 tahun
1: di dalam game tersebut. Dan Kirito dan teman-temannya pastinya bertekad untuk mengalahkan bos di level 100 yang mana ternyata adalah
3: si GM-nya sendiri atau pembuannya sendiri.
1: Akihiko, si bos terakhirnya di lantai 100. Dan singkat cerita, menang lah ya, udah pasti.
3: Menang sih, karena kan itu hitungannya jalur pintas.
1: Tapi ini menang dan akhirnya bisa lockout dari Sword Art Online, si Kirito. Si Kirito bisa, tapi kan Kirito di situ sama teman-temannya salah satunya adalah si kekasihnya.
3: Asuna.
1: Yang gak bisa lockout ya, malah dipindah game.
3: Gak bisa lockout.
1: Dipindah gamenya sama si
3: tunangan. Tunangan, kalau tidak salah itu tunangan Asuna ya, yang dia juga developer atau GM suatu game.
1: Pokoknya si Asuna ini malah gak bisa lockout, dipindah ke game lain bernama Alvim Online.
3: Alvim.
1: Nah, misi Kirito berikutnya adalah ngebuat si Asuna ini bisa lockout, akhirnya dia masuk ke game bernama Alvim Online. Bersama teman-temannya yang sebelumnya di Sword Art Online.
3: Dan di sini dia bertemu salah satu karakter perempuan yang ternyata itu adiknya sendiri.
1: Bertemu karena ini kan nggak mirip sama orang aslinya, kita bisa bikin avatar.
3: Dan si Kirito juga nggak tahu kalau adiknya itu suka main game.
1: Jatuh cinta dong di dalam game si adiknya. Ternyata kakak sendiri dong. Inces sedikit.
3: Brother in love.
1: Jadi habis Sword Art Online masuk ke Alvim Online. Terus itu season 1, season 2.
3: Season 2 pindah ke
1: game tembak FPS first person shooter.
3: Dia masuk ke game tembak-tembakan.
1: Gale
3: Online. Karena ada itu apa sih, Dead Gun. Dimana dikabarkan Dead Gun sendiri kan mantan anggota dari Lovin Coffin.
1: Yang mana adalah tokoh jahat di Sword Art Online.
3: Mereka itu PK. bukan penjahat kill, tapi player killer.
1: Player killer. Yeah. Player yang killer. Mana pokoknya penjahatnya sama lah di Sword Art Online, Avim Online, Gungeon yeah. Online itu sama-sama. Lanjut ke game-game selanjutnya. Gungeon Online ini by the way 24 episode season 2. Muncul yeah. juga spin-off ya dari Gungeon Online ya, yang dimana enggak ada Kirito, Asuna enggak ada. Ada pemeran lain yang memainkan game itulah pokoknya. Karena game-nya keren sih soalnya. Muncul movie juga original skill, tapi itu udah enggak pakai Nevergear ya. Pakainya augmented reality. Ya, jadi AR. Kayak berburu Pokemon Go itu ya. Yeah. Kita bisa main di alun-alun gitu-gitu. Nah, season 3 nih aku enggak nonton, Fit. Season 3 Alicization.
3: Ya.
1: Itu yang Alicization ya, nggak ada subjudul War of Underworld ya?
3: Oh nggak ada, nggak ada.
1: Berarti SAO Alicization 24 episode season 3. Oke. Okay. Terus abis Alicization muncul
3: itu War of Underworld.
1: Masih Alicization?
3: Masih sih, itu kan masih di di apa di satu dunia itu.
1: Berarti masih disebut kayaknya season 3 nggak?
3: Kurang tahu juga sih, kurang tapi tahu. Di judulnya kalau itu udah ganti War of Underworld.
1: Oh, iya sih. Dan 12 episode ya?
3: Iya. Yeah.
1: Nah, itu War of Underworld part 1, 12 episode. Yang part 2 katanya rilis April ini sih.
3: Nah,
1: War
3: ya kita of nantikan.
1: Underworld part 2. Aku sih belum nunggu karena season 3 yang Alicization belum nonton.
3: Aku sih nunggu ya, apakah Kirito tetap AFK?
1: Itu ya, ya. Banyak banget meme yang bilang kalau Kirito ini AFK. Nah itu kenapa sih, kenapa sebenarnya?
3: Itu awal ceritanya di season 3 ya, kalau gak salah. Di akhir season 3. Di season 3 kan, awalnya sih bukan di season 3 sih. Oh iya di season 3. Si Kirito kan diserang sama mantan anggota Lovin Coffin sehingga koma kan. Nah okay. Itu, setelah dari itu, dia itu... nggak ada rumah sakit yang bisa nampung dia gitu karena koma itu kan disuntik okay. obat apa gitu kemudian okay. dibawa sama si
1: ini di dunia nyata ya disuntik di dunia nyata okay.
3: ya. Kemudian dibawa sama si siapa lah itu yang nolong kiri itu
1: okay.
3: dibawa ke tempatnya rahasia sebenarnya orang tua kita tuh juga nggak dikasih tahu bukan orang tua si Budi nggak dikasih tahu bawa ke suatu okay. tempat di tengah laut, dimana di kalau nggak salah namanya Ocean Turtle apa itu. Okay. Nah di situ kan dia kayak masuk ruang apa ya ICU terus dia itu pakai Nevgear dan dia itu dikirim ke dunia virtual buatan si orang ini orang yang nolong kita itu.
1: Oke.
3: Okay. Nah di situ dia ketemu sama dua karakter namanya Yujiu sama satunya Alice. Itu kata alicization dari kata Alice.
1: Oke. Okay.
3: Terus kalau nggak kau balik ya. Dari situ ntar kan si cerita awal ceritanya itu si Alice ini tuh ngelanggar aturan. Harusnya kan ini kan dua dunia. Anggapannya dunia manusia sama dunia iblis ya.
1: Iya. Yeah. Isekai.
3: Dia itu nggak sengaja itu waktu nyari apa gitu tangannya itu nyebrang ke dunia iblis. Nah itu terakhirnya dia dibawa itu terus dijadikan kesatria integriti. Nah di situ kesatria integriti ini dikendalikan oleh salah satu apa ya bisa dibilang admin.
1: Oke. Okay.
3: Dia itu salah satu karakter tapi bisa mengontrol yang ada di game.
1: Mm-hmm.
3: Nah Kirito itu ya singkat cerita Kirito akhirnya ngelawan si dia lah si bisa dianggap GM di game itulah ya.
1: Oke. Okay.
3: Nah perang sama itu, terus akhirnya si GM-nya ini kalah. Kemudian setelah kalah, si Ocean Turtle diserang oleh pasukan Amerika kalau nggak salah, yang ingin merebut Alice, Project Alice ini. Nah dari situ setelah serbu terjadi ledakan apa karena listriknya dimatiin. Nah itu kan ada efek kejut
1: listrik di tempat penelitian itu yang
3: kalau nggak salah itu kemudian ada efek kejut
1: okay.
3: di akhirnya di game pun dia juga kena efek kejut itu. Akhirnya sampai gak sadarkan diri itu. Hitungannya kan dia di dunia nyata gak sadar kan. Akhirnya di dunia game juga otaknya gak kerja juga itu.
1: Sampai akhir dari World of Underworld part 1.
3: Sampai Asuna masuk ke dalam game itu.
1: Oke.
3: Dan mungkin Asuna masuk ke dalam game itu pakai karakter atau ID si Stacia atau Dew, oh, GKM-nya tadi itu, adminnya tadi.
1: Oke. Jadi pakai akun GM lah. Jadi sebenarnya kenapa disebut Kirito AFK? Karena bagi yang enggak tahu ini AFK secara harfiah singkatan dari away from keyboard. Yang dimana yang dimaksudkan adalah pemain yang apa namanya? Diem. Apa sih namanya?
3: Berdiam. Bukan. Login di dalam game tapi tidak ngapa-ngapain.
1: Biasanya kan ada orang login dalam game tapi yaudah ditinggal ngapain gitu ya. Yeah. Masuk sebenarnya away from keyboard. Bukan offline tapi ya.
3: Karakternya diem aja. Karakternya on cuma diem aja.
1: Okay, karakternya online tapi diem bae. Makanya disebut AFK. Jadi listrik di tempat dia tempat dia login Nevergear, pakai Nevergear kan ya?
3: Enggak pakai Nevergear sih. Alatnya lebih canggih lah.
1: Lebih canggih. Oh ya, pokoknya tempat dia login itu tiba-tiba mati listrik.
3: Itu apa sih? Bisa dibilang gardu lah ya.
1: Gardunya meledak.
3: Dimatiin. Kalau nggak dimatiin, rusak. Kalau nggak salah. Kalau nggak dimatiin, dirusak.
1: Oke, gardu. Apa, induk listriknya dirusak lah sama netizen tidak bertanggung jawab.
3: Nah, dan waktu ya si yang ngerusak ini, dia masuk ke dalam game juga.
1: Oke. Akhirnya karena listriknya mati, tapi tubuhnya dalam keadaan koma, mati di dalam game, mati di dunia nyata. Akhirnya ceritanya tanpa pemeran utama.
3: Iya, benar.
1: Nah, makanya muncul banyak meme di mana disebut Kirito AFK.
3: AFK.
1: Aduh.
3: Karakter utama ke AFK.
1: Karakter utama. Jadi sepanjang cerita, si pemeran utamanya tidak ada. Oke.
3: Ada, karakter utamanya ada, Kirito-nya ada. Cuma diem di kursi roda bawa dua pedang udah.
1: Ya ngapain dong? Ngapain?
3: Nah iya, kan disebut AFK kan dia ada, tapi gak ngapa-ngapain.
1: Aduh. Oke. Jadi itu tadi cerita singkat dari... Oh, ini meskipun game baru, masuk gamenya tetap bilang link start. Enggak. Karena sampai GGO, sampai Gangil Online masih bilang link start tuh.
3: Sama deh.
1: Sama ya.
3: Tapi kalau dia masuk early session mau bilang link start gimana, Pak?
1: Enggak, kalau pemain lain.
3: Mungkin gitu itu aja ya. Enggak tahu sih.
1: Oke. Ya pokoknya dari situ kita ngambil kata link start dari anime Sword Art Online yang udah enggak Sword Art Online. game-nya udah enggak Sword Art Online.
3: Sword Art Online-nya bukan nama game udah itu.
1: Iya, udah judul anime ini, udah.
3: Bukan game tapi.
1: Oke, itu tadi anime pertama yang kita bahas, Sword Art Online. Anime kedua, Fit. Gimana Fit nih?
3: Yang mana yuk?
1: Sekarang anime yang salah satu anime yang dibawain sama David. Yuk, David, silakan.
3: Kenapa jadi aku?
1: Ya, SL kan dari aku itu barusan.
3: Oke. Yang kita bahas selanjutnya anime kedua yaitu Itai no wa iya nano debio kuruku ni kyoku furi sitai to omemas.
1: Panjang
3: atau banget, biasa disebut Maple, sebutan saya sendiri.
1: Itu bukan biasa disebut dong. Itu sebutanmu sendiri. Bukan biasa disebut.
3: Ya, sebutan saya sendiri lah. Maksud, itu sebutan saya sendiri, Maple.
1: Jadi biasa saya sebut itu dong.
3: Biasa saya sebut Maple. Di mana Maple ini tuh adalah nama karakter dari pemeran utamanya.
1: Main karakter. Main karakter. Oke.
3: Ini termasuk
1: aku belum nonton. Mm-hmm. Apakah anime ini masuk ke tema kita hari ini, yaitu genre game dan isekai?
3: Iya dong.
1: Oke. Okay.
3: Karena ini bukan genre isekai yang orangnya pindah ke dalam game, tapi emang di sini tuh dia memainkan game, di mana gamenya itu berbasis VR atau virtual reality, dan gamenya bernama New World Online.
1: Oke, okay. Berapa episode nih?
3: Ini 12 episode.
1: 12 episode. Oke. Okay. Jadi dia pakai VR juga.
3: VR.
1: Kesadarannya diambil juga kayak Nevergear, kayak ya sama.
3: Oh, enggak.
1: Ya. Jadi kayak enggak sih. Kayak kok kayak.
3: Gimana ya? Lah aku
1: gini.
3: Kesadarannya enggak.
1: Itu enggak diambil. VR-nya kayak kita yang biasa main yang pakai gerak atau yang tidur doang.
3: Seingatku dia gerak deh. Seingatku ya.
1: Gak yakin deh.
3: Seingatku ya. Aku gak yakin. Aku agak lupa.
1: Oke. Jadi gimana nih ceritanya? Si sinopsisnya ini.
3: Ini tuh dia itu pelajar kan. Terus dia itu disaranin sebuah game oleh temennya. Dimana main karakter ini nama aslinya yaitu Honju Kaidi. Nah, dia itu diajak main game oleh temannya itu yang bernama Sira Mine Risa untuk memainkan game New World tadi.
1: Setelah New masuk World. New World ya, dunia baru ya.
3: Awalnya itu Maple, aku sebutnya langsung karakternya aja. Maple ini tuh login sendiri, di mana temannya itu belum bisa login karena masih ada ujian kalau nggak salah. Pemikiran Maple ini sangat sederhana, di mana dia itu nggak pingin merasakan rasa sakit. Dia itu tidak suka rasa sakit.
1: Okay.
3: Maka dari itu di dalam game dia membesarkan, dia memilih job tank. Jadi dia memakai perisai dan dia yang dibesarkan itu statusnya.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kemudian dia itu berburu monster dan tanpa disadari dia mendapatkan skill-skill aneh.
2: Oke.
1: Okay. Di mana skill anehnya yaitu salah satunya skill pemangsa. Di mana skill dia itu bisa memangsa segala sesuatu yang menyerang dia, yang tersentuh oleh skill itu. Jadi waktu itu di dalam game ada sebuah turnamen tuh. Di mana dia itu dikepung oleh banyak orang. Dia cuma ngeluarkan shield itu hingga dia itu masuk peringkat 3 kalau enggak salah.
2: Tapi enggak ngelawan itu.
1: Dia itu
2: bertahan.
1: Dia itu masuk turnamen. Uh-huh. Oh, untunglah aku berada di tempat sepi. Terus dia gambar dong.
2: Gambar.
1: Gambar. Serius gambar. Sampai dia diserang orang-orang. Dia awalnya gambar. Baru diserang orang, dia gelut lah. Anggapannya
2: gelut. Kok gelut sih? Kok gelut?
1: Gelut.
2: Yeah. Jadi dia nunggu ada yang nyerang baru bertarung gitu ya?
1: Itu di turnamen pertamanya sih. Dan itu, kalau biasanya game kan yang di nerf itu jobnya ya. Ya kan, jobnya dong.
2: Di nerf itu diapain?
1: Di nerf itu dikurangin lah. Dikurangin entah apa atau apanya lah. Pokoknya itu di nerf itu diperjelek. Seumpama attack untuk skill A 10.000, di nerf jadi cuma 7.000 damage-nya. Seperti itulah.
2: Loh, kenapa?
1: Itu namanya di nerf. Oh. Kalau biasanya sebuah game kan di nerf karena jobnya terlalu OP, overpower.
2: Oh, deh gitu.
1: Nah, ini tuh yang di nerf bukan jobnya, tapi karakternya yang di nerf. Mapelnya sendiri yang di nerf.
2: Oke.
1: Okay. Akhirnya skill yang tadi pemangsa itu cuma bisa digunakan 10 kali per hari. Itu skill yang punya dia doang. Jadi yang di nerf dianya.
2: Oke. Jadi si konfliknya ini adalah seorang player game, di mana gamenya pun VR dan nggak mau terkena damage di dalam gamenya, nggak mau dia.
1: Nggak mau.
2: Jadi dia nggak mau. Memilih job tank yang di mana skill-skillnya ada defender gitu-gitu ya.
1: Iya, nggak masuk akal ya skillnya. Skillnya bisa berubah jadi monster, berubah jadi cyborg, nggak masuk akal. Gak masuk akal.
2: Oke. Dan anehnya, uniknya dia malah mendapatkan skill-skill aneh di game. 12 episode aneh. Ini tamat atau ada ancang-ancang season 2? Biasanya kan kalau ada ancang-ancang ada yang belum kelar gitu.
1: Menurutku gimana mau tamatnya ya? Dia kan gak punya tujuan. Dia tujuannya cuma main game doang.
2: Jadi gak ada konflik besar gitu ya?
1: Gak ada sih. Menurut enggak ada sih. Kalau kayak SAO, dia kan SAO yang season pertama, dia kan harus namatkan game-nya kan. Kalau ini enggak ada.
2: Enggak ada yang ada.
1: Game MMORPG ditamatkan di mana, Pak?
2: Iya, ya. Ada sih beberapa anime yang gitu ya. Kita nontonnya asik aja padahal
1: enggak ada tujuannya.
2: Ini tujuannya apa? Kayak sebenarnya waktu nonton Slime Dataken, itu kan kalau ditelaah tujuan utamanya adalah nyari si Raja Iblis, aku lupa namanya, Leon apa ya?
1: Ya Leon. Ya. Raja Iblis Leon. Ya.
2: Nah, tapi kan tujuan utama itu nggak disebut berkali-kali, jadi dia yes jalani hidup aja lah kayak gitu loh si pemeran utamanya itu.
1: Itu tujuan utamanya itu baru di episode berapa itu baru ketahuan tujuan utamanya. Itu awalnya kan dia cuma
2: nggak dari awal punya tujuan ya.
1: Dia cuma jadi slime, enggak sengaja punya pasukan, pasukannya berevolusi kuat-kuat bangun kota, udah.
2: Ya dan dia memang ya udahlah jalani aja lah kayak gitu. Tapi kita nontonnya asik, memang ada beberapa anime yang enggak ada tujuan tapi kita nontonnya asik. Itu tadi anime kedua yang judulnya tidak akan saya sebutkan pastinya. Susah. Oke.
1: Okay. Ya Maple, udah Maple aja.
2: Maple itu pemeran utamanya.
1: Okay.
2: Sekarang giliranku lagi. Aku pengen ngebagiin soal anime berjudul No Game No Life.

0: さあ、ゲームを始めよう。
1: Dari judulnya aja sudah pasti kalau anime ini memenuhi kriteria tema pada hari ini,
2: yaitu teki-teki game.
1: Anime genre game dan isekai. Dan ini dua-duanya genre game dan isekai. Karena dia masuk isekai.
2: Dia main game kemudian masuk isekai.
1: Masuk isekai. Anime ini 12 episode, 1 season. Season 2-nya baca novel aja lah. Baca novel. Gak yakin ada soalnya. Soalnya ini Fit. Nanti aku ceritain. Kenapa aku baca-baca ini apa opini-opini gitu. Kenapa season 2-nya susah.
2: Tapi kan ini ada movie-nya dan terbilang movie-nya itu nyambung sama episode-nya ini.
1: Iya, yeah, katanya kalau season 1 nih dari novel volume 1 sampai 4.
2: Ha?
1: Terus movie-nya yang kita tonton itu adalah novel 5, 6, 7.
2: Really?
1: Iya.
2: 5, 6, 7?
1: 6, 7 atau 5, 6, 7 aku lupa. Jadi,
2: padahal itu alurnya mundur loh itu kan?
1: Iya, yeah, jadi novelnya emang gitu.
2: Oh,
1: gitu. Jadi kenapa terbentuk? Oke. Okay. Itu nanti kita obrolin. Yang pastinya biar paham dulu, anime ini 12 episode, 1 season diproduksi studio Madhouse, mengeluarkan satu movie berjudul No Game No Life Zero, yang artinya zero sudah pasti kayak flashback gitulah.
2: Ya.
1: Jadi No Game No Life ini menceritakan tentang duo gamer jenius bernama Sora sama Shiro yang bosan dengan kehidupan NEET di dunia nyata. NEET.
2: Not employee. Apa?
1: Not in employment, not education and training.
2: Training. Hmm. Atau no lab.
1: Apa itu no lab?
2: No life.
1: Yeah. Maksudnya adalah pengangguran.
2: Nah, mungkin asal judulnya dari gitu ya. Kalau tidak nge-game, ya dia tidak hidup. Maksudnya tidak hidup, ya no lab itu tadi. Yeah.
1: Jadi hidup dia cuma di game gitu ya.
2: Benar.
1: Mereka menyebut diri mereka NEET, Not Employment, Education and Training. Jadi buat para pendengar nih, ada yang nganggur, kalau ada yang nanya, kerja di mana? NEET. NEET TV.
2: Net. Udah bilang aja net. Wow, hebat pasti jawab gitu.
1: Not employment, education, and training. Mereka menghabiskan waktu dengan menjadi pro gamer di semua game. Ya. Dan di situ, di meja mereka berdua tuh banyak banget konsol game ya. Ada PC, ada kayak PS Portable, ada kayak Nintendo. Pokoknya banyak banget dan mereka semua pro di dalam game tersebut.
2: Bahkan satu orang bisa memainkan dua game.
1: Tiga pak, dua. Empat loh. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu udah gak normal sih itu.
2: Itu dewa sih.
1: Nah, setiap game mereka selalu pakai nick kosong. Dikosongin. Jadi kalau
2: Haku.
1: Jadi kalau kita main game tuh, setiap game, di karakter utama, di atasnya selalu ada nama, terus dikasih buta, buka, tutup, kurung. Nah, mereka selalu mengosongi bagian itu, jadi gak ada namanya. Tapi para gamer-gamer yang lain yang mengakui keberadaan mereka tuh menyebutnya kuhaku dalam bahasa Jepang. Kalau ya, dalam bahasa Inggris, blank.
2: Tapi aku nerapin itu di dunia nyata ya. Aku main game, kukasih
1: bisa.
2: Blank, gak bisa.
1: Gak bisa, gak bisa. Gak tau itu kok bisa ya. Ya namanya anime gimana ya.
2: Oh iya, fantasi.
1: Adat kita bisanya ngasih nama kuhaku.
2: Oh iya, bisa kalau kuhaku. Atau blank. Bisa.
1: Sampai pada akhirnya, saking profesionalnya mereka main game, mereka didatangi dewa, kita sebut aja dewa ya.
2: Ya, dewa.
1: Kalau di subtitle anime bilangnya Tuhan, gokil.
2: Jangan dong.
1: Soalnya jangan. Bahasa Jepang nyebutnya kami.
2: Kami itu, sama.
1: Iya, bisa Tuhan, bisa dewa.
2: Bisa katakan Tuhan.
1: Dewa. Nah, mereka didatangi dewa dari dunia game bernama Ted.
2: Ted.
1: Namanya Ted. Nah, Ted ini...
2: Ted, jangan ditambahin belakang.
1: Oh iya, Ted.
2: ya.
1: Ditambah E, etet.
2: Ditambah E.
1: Ya ditambah E nggak apa-apa, jadi etet.
2: Oh ya.
1: Tet ini awalnya ngirim email ya ke kakak beradik ini. Terus dia nanya dunia. Oh enggak gitu, enggak gitu. Nanyanya enggak gitu. Hai lah kenal gitu.
2: ASL,
1: ASL PLS, PU nih, PU.
2: Fuck.
1: Enggak gitu dong. Dia nanya. Dia nanya, apakah dunia yang kalian huni sekarang cocok dengan kalian gitu. Terus kaget dong, ini siapa ngirim email. Terus dijawab, kayaknya sih gak cocok gitu. Yaudah, kita main game. Terus mereka main catur. Ya? Yeah.
2: Main catur.
1: Main catur online. Nah, singkat cerita Sora dan Siruni menang. Ketika menang, Ted ini sepertinya gak pernah dikalahkan dalam game. Jadi kayaknya...
2: Dalam game. Dia imbang doang ya. Eh. Imbang lawan yang...
1: Oh iya, iya. Di game Life Zero ya?
2: Dia bisa dikatakan dua kali kalah lah kalau gitu.
1: Iya, iya.
2: Dua kali kalah.
1: Akhirnya dia karena kalah bermain catur online, ya udah berarti benar kalau dunia kalian tuh gak cocok. Mending ikut gua ke dunia gua gitu. Iya. Ditarik tiba-tiba keluar tangan dari monitor kan. Lalu ditarik masuk ke dalam monitor.
2: Kayak film horor apa, Seduku apa-apa itu.
1: Sadako dong.
2: Oh sadako ya, sadako. Keluar dari monitor.
1: Tapi itu cuma keluar tangan doang. Terus narik mereka, kayak muncul portal gitu ya. Masuk, yeah. Tiba-tiba dengan ajaibnya mereka masuk isekai bernama Dashboard.
2: Linkstar tuh.
1: Enggak pakai Linkstar tuh anjing.
2: Enggak pakai.
1: Mereka masuk isekai sebuah dunia bernama Dashboard yang dibuat oleh Ted. Mereka masuk dengan cara yang ekstrim ya, yaitu terjun dari ketinggian 1000 kaki. Sambil teriak-teriak, sambil dijelasin, sambil mereka teriak-teriak, orang jahat tuh gak mungkin tenang dong. Teriak-teriak
2: sambil dijelasin cara kerja dunia game itu.
1: Ada 10 peraturan yang berlaku di sini. Sehingga cerita peraturan tersebut kalau dirangkum adalah semua konflik diselesaikan dengan game.
2: Iya.
1: Ya, jadi nggak ada peperangan, perampokan, nggak ada. Semuanya pakai cara game.
2: Kalau mau merampok harus main game dulu.
1: Iya betul. Jadi, waduh, sepatu bagus tuh, kayak orang Malak kan, orang Malak. Eh, sini, sepatu bagus tuh.
2: Main yuk,
1: topi. Terus mah harus main. Kalau
2: terus main dulu.
1: Dan harus ada yang dipertaruhkan. Dengan ya. Persetujuan kedua belah pihak.
2: Ya, betul.
1: Ya begitu. Di mana dunia itu berjalan semuanya ditentukan dengan game, termasuk menjadi seorang raja. Dan tentu saja, karena mereka profesional di dunia game, secara singkat mereka menjadi sebuah raja di kerajaan bernama Elkia, di mana kerajaan tersebut dihuni oleh ras manusia.
2: Ya.
1: Disebut Humanity.
2: Makanya di kaosnya kan ada tulisan I love humanity.
1: Dalam tulisan Jepang.
2: Iya.
1: Yeah. I love humanity. Tapi ras manusia di situ adalah ras paling...
2: Paling rendah.
1: Paling rendah, yaitu ras ke-16 dari bidat catur.
2: Paling lemah.
1: Betul. Paling lemah. Kayaknya misinya adalah mengalahkan Ted ya?
2: Menguasai dunia itu sebenarnya. Menguasai. Untuk menantang Ted, dia harus mengumpulkan semua bidat catur.
1: Itu konklusi dia sendiri, karena para pemain sebelumnya gak tahu. Mereka, para pemain mindsetnya adalah mengalahkan semua bidak catur. Bukan bekerja sama dengan semua bidak catur.
2: Yang penting, dia pemikirannya kan, yang penting aku punya bidaknya. Entah itu mengalahkan, entah itu kerja sama, yang penting aku punya bidak.
1: Iya, betul. Kenapa bidak catur? Ya karena di sana ada 16 ras. Setiap ras adalah... satu simbol dari bidak catur ya.
2: Iya.
1: Ya, oke. Itu dia singkat cerita episode season 1 selesai. Kalau mau lanjut kayaknya baca light novel aja ya. Aku nemu light novelnya bahasa Indonesianya buruk coy, jadi malas baca. Bahasa Indonesia translitan Google zaman dulu tuh.
2: Fuck. Google Translate zaman bahala ya. Yang satu-satu.
1: Yang ditranslate satu-satu benar. Ya itu bikin bete jadi enggak aku baca. Kalau bahasa Inggris lancar sih kayaknya ngebaca yang novel bahasa Inggris aja.
2: Oh iya. Nah iya itu kenapa tuh kok enggak lanjut season 2-nya?
1: Nah, sebenarnya Fit, season di episode 12 terakhir tuh. Dia kan ketemu pemimpinnya War Beast yang cewek itu. Terus tiba-tiba di episode 12 yang terakhir si cewek, aduh aku lupa namanya, Miku sama itu dimasukin raganya oleh Old Deus.
2: Ingat siapa tuh Old Deus?
1: Oh,
2: siapa
1: Old Deus? Old Deus adalah ras tingkat 2 setelah Ted.
2: Oh.
1: Nah, tapi harusnya cerita itu enggak di episode 12.
2: Nah, itu harusnya episode berapa?
1: Nah, 12 episode itu adalah volume 1 sampai volume 4. Harusnya scene itu ada di volume 7.
2: Shit. Lompat jauh banget.
1: Nah, selama volume 4 sampai 7 itu ada ras-ras lain harusnya udah muncul, kayak ras Dampir. Ras Dampir itu vampir, di mana dia ras paling sengsara karena mereka harus makan darah, di mana dunia tersebut enggak boleh perang. Jadi mereka kayak enggak makan gitu.
2: Terus dia minumnya apa? Jus anggur.
1: Enggak tahu juga karena aku bacanya setengah-setengah, makanya translate-nya buruk, aku enggak baca. Anime ini keren banget karena Sora dan Shiro ini adalah karakter yang genius. Aku suka banget sama karakter yang genius. Suka banget. Kayak Sora Shiro. Aku mau ngepikirin karakter lain kok gak nemu.
2: Aku awalnya gak tahu ini. Anime ini kan gak tahu, terus kamu rekomendasiin tuh sama si Angga.
1: Yeah.
2: Anime apa sih? Awalnya kan bilang cuma ini main game, gimana catur, terus main ini, apa sih? Begitu nonton, anjir, keren. Kayak gini,
1: keren banget.
2: Beda dari isekai yang lainnya lah.
1: Ini beda recommended banget. Pastinya. Recommended banget. Untuk ditonton, tapi jangan mengharapkan season 2-nya. Ya kalau ada, alhamdulillah. Gak tahu gimana caranya.
2: Tapi saranku sih mending nonton movie-nya dulu baru nonton episode-nya.
1: Iya, yeah, betul. Itu alur yang benar sebenarnya.
2: Alur yang benar gitu. Uh-huh. Soalnya waktu kita habis nonton episode, terus kita yang nonton di bioskop tuh yang movie-nya. Oh ternyata dari sini ya. Oh ternyata ini tuh keturunan ini ya.
1: Iya. Benar. Tapi pasti enggak akan paham di scene-scene awal movie, Fit.
2: Oh, enggak paham.
1: Karena scene awal movie si Ted main catur sama
2: si reinkarnasinya. Bukan reinkarnasi lah.
1: Bukan.
2: Siapa sih? Bisa dianggap itu kan si pembuat dunianya lah. Yang ingin dunia itu damai.
1: Iya.
2: Tahu enggak sih? Terus Ted-nya kan enggak ada gambarnya tuh, cuma ya. Yang main catur itu gak ada tag-nya tuh.
1: Bukan, scene awalnya itu udah Elkia, Fit.
2: Oh, scene awalnya iya.
1: Scene awalnya udah Elkia. Si Ted lagi main catur sama aduh lupa namanya lagi, si rubah cewek itu.
2: Oh iya. Oh terus dia tanya itu kan dia?
1: Terus cerita, dulu tuh iya. Dunia terbentuknya gini, oke. Itu tadi anime ketiga. Panjang banget ini, Fit. Oke, kita masuk anime terakhir. Ini, waduh, aku suka banget. Ini juga salah satu karakter genius sih.
2: I like this. Di sini tuh mengedepankan kerjasama party.
1: Iya. Yeah. Party itu buat yang nggak ngerti adalah kelompok para petualang di dalam game, gitu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Yang mereka setuju untuk berpetualang bersama dalam satu misi.
2: Memburu monster. Ya. Memburu monster atau satu misi.
1: Oke, Bet. Silakan.
2: Ya, anime selanjutnya yaitu Log Horizon.
1: Log Horizon.
2: Di mana ada dua season di sini ya. Dan diproduksi oleh...
1: Dan belum tamat ya? Belum tamat ya?
2: Satellite.
1: Belum tamat ya? Belum.
2: Udah hampir 2 tahun lalu sih ada kabar season 3 mau keluar, tapi gak keluar-keluar, Pak. Padahal itu tujuannya itu panjang banget.
1: Oke, okay, nah, diceritain dulu aja.
2: Nah, awal ceritanya itu ada seorang bernama siapa namanya, lupa.
1: Shiroe.
2: Karakternya Shiroe, tapi karakter waktu orang aslinya gak tahu ya. Itu dia itu bermain sebuah game SCP yang bernama Elder Tales.
1: Elder Tales.
2: Nah, dimana awalnya dia bermain game ya, tapi tanpa disadari itu dia udah masuk ke dalam game tersebut.
1: Yeah. Ini tanpa disadari. Tidak
2: ini udah termasuk ini. Dan ini termasuk dia masuk ke isekai, bukan dia main game lagi nih. Dia kayak kasusnya untuk game dollar. Dia tiba-tiba ditarik ke isekai. Dan waktu awal dia udah sadar dia berada di mana. Di mana dia itu berada di sebuah kota, yaitu Akihabara.
1: Hah?
2: Habara, Bahara, Isekai. Itu, dan kota itu ada di kota benar ya, ada di Tokyo itu. Sebuah distrik kalau gak salah.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi bedanya kalau Sword Art Online tahu nih kenapa nggak bisa lockout, karena emang dikerjain si GM bangsat ini, si kayak Bang Giko. Jadi ini, mereka nih belum tahu sampai season 2 belum tahu kenapa mereka berada di situ.
2: Enggak, kenapa? Dia nggak tahu kenapa dia bisa berada tiba-tiba berada di situ dan benar-benar itu latar game dan dia menggunakan karakter sesuai yang dia motif di game tersebut. Mm-hmm. Akhirnya dia kan mencari teman partinya itu. Terus ketemu beberapa. Akhirnya petualang bareng. Dan tujuannya itu panjang banget. Tujuannya itu mengaktifkan semua portal yang ada di seluruh dunia kan. Tujuannya itu supaya mengetahui apakah portal itu bisa menghubungkan ke dunia aslinya. Tapi...
1: Ya, yeah. Kalau bedanya ini sih. Tapi di awal-awal ya. Di awal-awal kalau Sword Art Online... Udah pasti, dari awal pengen keluar dari game. Tapi kalau Log Horizon ini aduh, gak tahu penyebabnya. Terus harus gimana? Ya udah, kita jalani hidup di sini sambil nanti kalau ada petunjuk,
2: kalau ada
1: baru
2: petunjuk
1: kita bertindak.
2: Baru, ya. Kita jalani hidup di sini sambil kita mencari jalan keluar.
1: Jadi mereka tidak terlalu terobsesi dengan
2: untuk keluar
1: karena memang gak tahu sebabnya. Jadi mereka akhirnya membentuk pemerintahan di dalam game. Nah, gitu-gitu.
2: Yang membedakan juga kalau di SAO waktu mati kan dia karakter utamanya mati. Oh, karakternya mati. Orangnya di dunia nyata juga mati. Kalau di sini juga kalau karakternya mati dia akan hidup lagi di gereja ya. Spawn di gereja.
1: Gerejanya namanya di gereja. Katedral apa ya, bukan?
2: Enggak tahu lah, pokoknya gereja lah itu.
1: Iya. Tempat respawn orang respawn. Karakter yang mati.
2: Respawn.
1: Jadi mereka bisa tenang-tenang saja melawan monster yang mati enggak apa-apa, ya gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi ada resikonya itu.
2: Resikonya kalau enggak salah itu kehilangan ingatan.
1: Iya, setiap kali mati ingatan dia dari dunia nyata akan terkikis. Sedikit akan hilang.
2: Begitulah kelemahannya.
1: Jadi ya kalau bisa jangan mati. Karena di penghujung season 1 kalau gak salah. Mereka ini nanya kepada karakter yang sering banget mati. Ingat gak tentang dunia nyata? Ingat apa aja? Terus dia jawab. Aku ingat bahwa aku punya dunia nyata tapi aku nggak inget ngapain aja di sana.
2: Iya. Benar tuh.
1: Ada. Jadi mereka ya udahlah jalan hidup di sini aja dulu. Nanti kalau ada petunjuk kita keluar gitu.
2: Iya. Ya, tujuannya itu kan mencari cara untuk keluar dari game itu.
1: Dan ini Shiroe ini juga salah satu karakter yang jenius. Seneng banget lah pokoknya. Kejeniusan Shiroe ini masih bisa kita logika daripada Sora sama Shiroe di No Game No Life.
2: Itu dia kan termasuk kayak party leader lah ya.
1: Yeah.
2: Termasuk kayak party leader di mana dia itu mengontrol partinya itu harus gini. Kita butuh heal. Mengarahkan.
1: Iya. Yeah. Yeah.
2: Itulah jeniusnya.
1: Jenius. Sampai dia ini ya. Bisa menaklukkan guild-guild besar, karakter-karakter besar dengan strategi, bukan dengan bertarung malah, tapi dengan kemampuan politik.
2: Ya. Itu bahkan dia mendirikan sebuah guild kecil yang diakui oleh guild besar.
1: Guild besar anggotanya 5.000, 4.000. Dia enggak ada 10 orang loh. Enggak ada 10
2: dia orang. Anggotanya sedikit, yang pro cuma 3 orang, yang lainnya lucu-lucu.
1: Yang pro ada assassin, terus
2: assassin tank sama dia mix support.
1: Dia yang tank itu iya tank.
2: Benar. Nautsugu.
1: Yang lainnya para newbie-newbie. Ya itu keren-keren. Ya,
2: para lucu-lucu.
1: Udah 2 season fit ya?
2: Udah 2 season nih.
1: 2 season.
2: Tapi menurutku ya worth it sih. Tapi seru-serunya itu di season 1 ya.
1: Iya,
2: setuju. Kalau di season 2 itu udah mulai bahas politik. Agak bosenin sih. Tapi ya masih ada serunya sih.
1: Mulai ada kerjasama dengan NPC ya. Non-player character.
2: Cuma lebih ke politik, udah ke alurnya ke politik.
1: Tapi yang menarik di sini ini, Fit. Awalnya mereka kalau makan enggak berasa.
2: Wah, tuh. Itu keren juga tuh.
1: Itu keren satu kan, season 1 karena mereka
2: iya,
1: satu. Karena seharusnya game memang begitu kan ya. Kalau makan enggak berasa.
2: Rasanya hambar.
1: Iya. Hambar. Yang penting kenyang aja. Kan kalau kita main game juga gitu. Main game yang penting kenyang aja lah, makan apa aja boleh gitu.
2: Kemudian menciptakan suatu resep sehingga masakan tersebut bisa
1: ada rasanya. Jadi bikinnya nggak pakai instant skill, tapi harus dimasak kalau mau ada. Dan side jobnya juga harus tukang masak sih.
2: Dia jadi bisa bekerja sama dengan perusahaan lain. Iya. Kayak perusahaan dagang, itu kan ke gudang. Jadi gara-gara resep burger doang gitu.
1: Iya, akhirnya dia menguasai dunia politiknya di dalam game gitu lah pokoknya. Oke, jadi udah 4 anime. Kayaknya semuanya recommended sih.
2: Recommended sih semuanya.
1: Tapi aku yang paling recommended Log Horizon. Karena masih bisa, sama SAO ya. Karena masih bisa ditunggu season selanjutnya.
2: Tapi kalau yang mau yang konyol-konyol, aku rekomendasiin Maple tadi.
1: Iya, itu
2: konyol.
1: Aku bakalan nonton juga sih itu.
2: Di luar logika seorang gamer itu.
1: No game no life, aku rekomendasi, tapi buat yang nonton enggak usah berharap season 2. Dinikmati aja season 1-nya.
2: Dan jangan lupa ditonton movie-nya itu aja.
1: Oh iya, karena ada movie-nya juga. Oke, waduh. Kita 1 jam loh, enggak berasa. Aku pakai materi ini sendirian 30 menit loh.
2: Berarti kita hebat.
1: Waduh. Kita hebat. Kenapa kita hebat? Oke. Untuk apa sebutannya? Pendengar ya. Oke, untuk para pendengar. Jadi itu tadi episode pertama dari podcast Link Start. Semoga bisa menikmati. Ditunggu episode 2-nya kita ngebahas soal anime
2: Nanatsu no Taizai.
1: Nanatsu no Taizai yang dimana season 3-nya baru saja kelar.
2: Dan season 4-nya akan segera rilis.
1: Nah itu dia. Anime favorit itu harusnya gitu. Habis kelar segera rilis.
2: Nah itu.
1: Harusnya gitu. Itu.
2: Kalau studionya punya budget.
1: Ya, trailernya udah keluar loh. Udah belum sih?
2: Iya, udah pasti keluar itu, Pak. Udah pasti keluar. Oktober keluar.
1: Oke, jadi itu dulu. Kita ketemu di Link Start episode 2.
2: Yeah. Episode jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, guys.
1: Oke. Apa nama channelnya, Fit?
2: Gak tahu. Katanya link start.
1: Karena link start podcast ini direkam sebelum ada channelnya.
2: Jadi maafkan kami karena tidak menyebutkan nama channelnya.
1: Tapi ini kalau diedit, diupload gak sampai sejam sih, Fit. Karena tadi ada ngobrolnya juga.
2: Ya udahlah, kalau gitu gak usah pada bingung. Jangan lupa subscribe channel Atta Halilintar.
1: Oh Fit, aku punya challenge sih. Aku punya challenge.
2: Oh.
1: Kan kita ini ya, mau konsis seminggu sekali dulu.
2: Iya.
1: Untuk 5 episode, menurutmu kita bisa berapa subscriber?
2: 10. Enggak ada sih. Enggak tahu sih.
1: Oke. 5 episode. Kalau kurang dari 20 subscriber, challenge-nya adalah subscribe semua channel Gen Halilintar.
2: Oke, setuju. Gak boleh di unsubs ya. Harus di subscribe terus di push notification ya.
1: Push notification? No. I can't do that, man.
2: What happened, man?
1: Oh, push notification kita pakai challenge selanjutnya aja.
2: Oke.
1: Jadi di rekap ya, 5 episode nih, atau berapa?
2: Ya, udah 5 episode. Sama ini nggak? Kalau sama ini segera bikin channel berarti Pak.
1: Ya sama ini dong. Sampai episode kelima. Kalau kurang dari, masa 20 sih? 20 ya?
2: Ya sampai episode ke-6 tayang dong. Bukan episode ke-6 tayang. Kita record season episode ke-6. Sampai situ batasnya.
1: Kita di episode ke-6. Ya. Episode ke-6-nya adalah kita nunjukin kalau kita subscribe semua keluarga Halilintar. Semua keluarga Halilintar.
2: Kok optimis gitu sih?
1: Itu pesimis, Cuk, namanya.
2: Maksudnya optimis. Optimis bakal kurang dari 20 gitu.
1: Itu namanya pesimis, anjing.
2: Aku ini
1: dibalik-balik
2: membuat kata yang lebih baik, optimis.
1: Ya. Berarti berapa subscriber? 20 ya?
2: Ya udah 20, perjanjian 20 kok. 20. Oke, aku ntar bikin akun yang banyak.
1: Jangan dong.
2: Yang banyak.
1: Jangan. Jangan dong. Ini challenge-nya buat David aja ya.
2: Oh fuck.
1: Duh, nanti challenge selanjutnya aku, Fit. Terserah. Enggak, kamu yang
2: enggak. Berdua kok.
1: Bukan berdua. Bukan berdua. Ini challenge buatmu. Nanti lu bikin buat gua. Gitu.
2: What the fuck, man?
1: Yeah.
2: Nah. Kenapa harus aku doang?
1: Gak apa-apa. Nanti bikin lagi. Terserah. Gantian. Biar seru.
2: Oke, akun YouTube ku ada 2. Ntar yang subscribe akun satunya.
1: Aja. Gak bisa. Harus akun utama dong.
2: Akun utama. Dua-duanya akun utama kok.
1: Gak bisa dong. Yeah. Ini. Channelmu apa? Coba sebutin. Apa yang biasa kau buat? Ini aja, Fit. Ini aja, Fit.
2: Oh.
1: Yang buat subscribe channelnya podcast.
2: Oh iya, itu setuju.
1: Setuju.
2: Ya, janganlah channel ya. Anu privat apa mandiri.
1: Channel pribadi.
2: Oke,
1: Fit. Iya. Channelmu apa channelmu? Ya buat subscribe.
2: Apa?
1: Yang buat subscribe.
2: Modeta kalau enggak salah.
1: Utama lo.
2: Iya, Modeta.
1: Enggak goro. Aja goro.
2: Real fuck.
1: Oke, fine. Nanti tantangan selanjutnya aku. Subscribe semua keluarga Halilintar dan push notification.
2: Enggak dong, kan job quest doang tadi.
1: Oh iya, itu tantangan selanjutnya push notification.
2: Oke,
1: itu tadi challenge-nya ya. Yang perlu diingat, kayaknya itu buat intro keren. Oke, kita pamit.
2: Yuk, kita undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Atta Halilintar. Karena kita belum punya channel.
1: Namanya Linkstar Podcast Fit.
2: Kan belum bikin.
1: Ya, belum sih.
2: Ya udahlah, pokoknya itulah ya.
1: Oke. Okay. Thank you and see you.
2: Okay, thank you. Yeah.
1: Bye-bye.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan

bisa dengerin SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspiradio.
1: Nah, karena ini adalah tahun kedua di mana keluarga dan anak-anak menikmati perayaan Idul Fitri di tengah pandemi, melansir dari Asian Image, Kepala Eksekutif Bernardo Javed Khan berkata, tahun lalu sangat sulit bagi anak-anak, mereka berjuang untuk menghadapi dampak setelah kehilangan dan duka penguncian, penutupan sekolah, dan kehancuran keluarga. Kami tahu komunitas muslim bersama dengan kelompok minoritas lainnya telah menghadapi tingkat kematian dan penyakit serius yang sangat tinggi. Perayaan Lebaran kali ini banyak anak muslim mungkin merasa seperti terisolasi, bingung atau bahkan marah ketika mereka tidak bisa merasakan atau merayakannya seperti dulu. Karena berikut beberapa aktivitas dari pakar kesehatan mental anak-anak yang dapat membantu menciptakan Idul Fitri yang menggembirakan dalam situasi pandemi. Oke, okay. Saya baru ingat. Saya baru ingat sebuah pertanyaan-pertanyaan dilontarkan ketika Lebaran gitu ya. Karena ketika Lebaran, orang-orang atau banyak banget anak-anak, para remaja atau manusia atau individu yang berusia dewasa akan menghadapi seputar pertanyaan-pertanyaan seputar Lebaran. Ini menjadi concern atau menjadi topik utama ketika Lebaran datang gitu ya, karena banyak banget anak muda yang memang mengalami ini gitu. Karena Lebaran ini adalah momen atau sebuah apa ya, sebuah aktivitas di mana keluarga banyak banget yang ngumpul untuk menyapa atau untuk menjalin silaturahmi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya biasa aja dilontarkan untuk keluarga, ke keponakan atau ke om, ke keponakan, atau pokoknya sebuah pertanyaan yang sangat umum yang ada di dalam keluarga.

0: dijelasin kalau F itu female, kalau M itu male. Kan ada angka tuh di belakang. Kayak misalkan F21, F30, F800.
1: Tarif gitu. Tuh ya?
0: Matam.
1: Berapa lama di tempat itu?
0: Ah, paling 1 jam lah itu. Kalau enggak salah
1: itu,
0: sih.
1: Habis ya. Dari situ?
0: Habis dari
1: di apartemen mana? Kalian cek.
2: Kosan biasanya.
1: Di kosan. Idenya karena kita pengin ngumpulin yang anak-anak itu karena
0: bagus itu. Itu malah arahnya ke arah positif.
1: Jadinya positif kan? Arahnya sebenarnya party seks.
0: What? Oh.
1: Kita 3 kali ngadain gitu-gitu. Yang ketiga tuh yang Mas Cel datang itu.
0: Gitu-gitu enak gak sih?
2: Enak sih.
1: Enak gituan tuh enak. Tergantung sama siapa kan.
0: Oh iya ya. Ini tuh enak gak sih?
1: AWU persahabatan.
2: AWU persahabatan gitu.
0: Apa? Ada.
2: Tujuan lu kesana gak sih?
1: Tujuan awalku sih kesana kalau aku sih. Angga seneng coli. Dengan bangga kami kembali. Lo gak nyangka itu pantun kan?
0: Sisi, awal gue rotok senep aja.
2: Rotok opening di awal.
1: Gak nyangka itu pantun kan pasti.
2: Gak aneh untuk saat hari ini tidak ada salam lagi. Karena depannya udah begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam para sobat inspiratif, kembali lagi di acara Coli. Coli.
1: Cover lagu kalian.
2: Ya. Jadi hari ini kita akan membawakan cover-cover dari.
1: Enggak dong. Kita jadi on air enggak nih?
2: Di situ.
1: Enggak ada tethering nyambung di sini.
2: Oh,
1: tadi
0: enggak nerima apa sih, Kak? Ini sebut saja sapa iki? Mas-mas Anon kan ya?
2: Mas Charles.
0: Ayo.
2: Ojo mas-mas Anon dong. Kan suaramu titi.
0: Iya, hari ini yang
2: ngono, ojo.
1: IJR.
2: Ijil Junior.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Belum ada, Bet. Mana?
0: IJR.
1: Oke.
2: IJR, Ijil Junior.
0: Ijil Junior.
2: Jadi kita
1: oh iya.
2: Oke.
1: Lanjut, lanjut. Aku konekin dulu, lo lanjut aja.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Junior. Silakan memperkenalkan diri Mas.
2: Sekarang junior dulu.
1: Junior. Karena yang senior kan udah ada.
2: Dan masih belum di sini.
1: Ya. Nah, yang junior dulu sekarang.
3: Nanti bisa part 2 lanjut ini ya. Senior R gitu. Iya. ISR.
2: Enggak dong. Ijul junior sana Ijul original.
1: Benar.
2: Yang sana original.
3: Lama-lama nambah-nambah OM habis.
1: Soalnya kalau dilihat-lihat ya, muka-mukanya mirip Om Ijul emang.
3: Dipada no dong.
1: Pasti iya. Pasti kalian yang udah pernah ikut gathering dulu tahu lah.
2: Aku nanti kalau kita podcast bareng Om Jul, aku pengen thumbnailnya tuh Om Jul waktu masih muda.
1: Oh iya benar tuh.
2: Pengen tahu aku beneran mirip Mas Cel nggak?
1: Iya. Boleh.
2: Anda mau memperkenalkan sebagai siapa? Monggo terserah.
3: Cukup IJR aja nggak apa-apa.
2: Mas Cel nggak apa-apa. Mas Cel nggak apa-apa ya?
3: Boleh. Biar mudah gitu kan obrolannya.
1: Ya udah perkenalkan diri dulu dong.
2: Asal.
1: Domisili,
3: asal
1: hobi-hobi,
2: usia,
1: seks, jangan digambar.
3: Matamu. Emang kira no aku ngisi biodata binder anjing.
2: NIK KTP.
1: Ngapain buat daftar apa? Buat daftar hut.
2: Gelombang 12 baru saja dibuka.
3: NIM KTM sekalian enggak?
1: Dan saya tidak berhasil.
2: Udah daftar.
1: Udah dong, enggak berhasil.
2: Emang gelombang 12 sudah dibuka?
1: Enggak tahu.
2: Belum, Bang Sat.
1: Enggak, kemarin kan ada itu pemberitahuan. Ngapain kita bahas prakerja? Kita bahas perkenalkan diri.
2: Kelompok orang.
3: Ya, langsung saja perkenalkan sama saya ini ada Mas Cel dengan anak-anak biasanya manggil Mas Cel ya?
2: Mas Cel.
1: Iya, Mas Cel.
2: Mas Cel.
3: Umur kita mungkin sama lah ya, umur 25-an yang udah waktunya harusnya mencari jati nafkah. Diri
2: cari nafkah.
1: Siap.
2: Mantap. 25
3: iya
2: betul ya,
3: masih muda sekali.
2: Masih muda, betul bisa diukur dari usia berapa lulus kuliah kok ya, bisa diukur dari
1: iya. Ke situ saya kena juga dong.
2: Jadi kenapa Fit, kenapa lo menghadirkan Mas Cel ke sini? Ini kan potensi podcast tentang situasi apa yang akan dibawa kemari sama Mas Cel kira-kira.
1: Nah, jadi Mas Cel ini sangat pakar di bidang anonimus.
2: Lebih jelas lagi.
1: Iya, jadi saya jelaskan ya. Ini jadi anonimus yang Mas Cel pakar ini. Itu adalah sebuah kegiatan di mana dia melakukan kenalan dengan beberapa orang di dunia chatting melalui aplikasi, tetapi dengan orang yang tidak diketahui namanya, fotonya, asalnya.
2: Oke, jadi cuma nick doang di situ.
1: Ya, jadi cuma nickname doang.
2: Aku sedikit familiar dengan seperti itu.
1: Ya.
2: Tapi itu sudah sangat dulu sekali. Gak tahu kalau sekarang masih ada tuh aku sekarang apa? Metode seperti itu masih ada sampai sekarang tuh aku nggak tahu apakah masih bekerja dengan baik. Soalnya sekarang kan zaman Instagram, Twitter, dating app semuanya ada foto, ada asal. Kita bisa lebih valid lah mengenal orang meskipun ada kemungkinan foto palsu ya. Tapi kalau dunia anonimus tuh nggak ada fotonya di zaman sekarang, masih worth it atau enggak? Kita tanya langsung.
1: Langsung kita tanya ke pakarnya lah, pakarnya langsung.
2: Ke Mas Cel. Mas Cel, jadi kapan lulus kuliahnya nih?
3: Oke, begitu ya ceritanya, pertanyaannya.
1: Kok kesana? Ngapain bahas kuliah bangsat emang?
2: Aku merasa bahagia gitu loh kalau teman-temanku wisuda tuh bahagia aku.
1: Ya, tapi nggak usah dibahas dong.
2: ya namanya lulus dengan memuaskan ya.
1: Lulus jalur corona yang benar.
3: Lulus memuaskan di jalur corona yang benar.
2: Nah, benar. Maksudnya 7 tahun kan puas ya?
1: Puas.
3: Saking puasnya ya kan.
1: Puas
3: sekali.
2: Ya, masuk UB kan susah, ngapain keluar cepet-cepet gitu loh.
3: Ya kalau keluar enggak cepet-cepet ya enggak enak dong, Mas.
2: Waduh. Inilah.
1: Ya itu. Inilah. Itulah yang menyebabkan dia pakar, Pak. Jadi langsung kita tanya nih. Mas Charles, lu pertama kenal aplikasi gitu itu kapan? Aplikasi kayak
3: aplikasi gitu atau anonymous, aplikasi
1: anonymous. Aplikasi gitu.
3: Itu sebenarnya aplikasi

0: Anonymous itu udah lama. Cuman pengalaman saya itu di tahun berapa ya?
1: Pertama kali nih.
0: Iya, pertama kali itu masih rame-ramenya Android ya. Kalau di zaman sebelumnya kan masih pakai BB kan, apa ya, ramenya BBM kan. Terus apa? Masih zamannya Friendster.
1: Kapan itu? BBM.
0: Iya,
1: masih BBM tuh. BBM itu 2012 kali ya? Ramenya BBM ya, berarti waktu BBM waktu dibeli Android kan
0: ya,
1: berarti. Iya, 2012
0: kan. Itu kalau enggak salah 2014 2015 itu enggak tahu ya. Iseng-iseng pas gabut kan itu ceritanya. Jadi pas gabut iseng-iseng nyari kayak dating apps. Terus aplikasi yang untuk nyari nambah teman-teman baru gitu kan.
2: Bentar, nambah teman apa nambah?
0: Itu dulu nambah itu.
1: Teman bener dong.
0: Bener.
1: Teman ewe kan?
0: Iya. Terlalu jauh sekali, Bung.
1: Saat itu, ya. Waktu lu gabut, nyari aplikasi chatting, nah nyari aplikasi kenal, punya pacar gak?
0: Gak ada.
1: Gebetan?
0: Gebetan mungkin ada sih.
1: Ada?
0: Ada.
1: AWU persahabatan?
0: Belum masih
2: kan ya. Belum kena aplikasi gitu wah
1: belum. Siapa tahu.
2: Oh iya,
1: aku enggak dulu. Ya udah deh lanjut.
2: Padahal jadi, saya tahu arahnya mau kemana.
1: Tapi hidupku nanti aku cerita juga ya tentang aplikasi anonymous macam itu yang sudah sangat tua. Hidupku mungkin ya, mungkin 80% berubah karena aplikasi itu.
2: Wow,
1: mungkin
0: ya, Mas, mempengaruhi sih itu. Jadi untuk sekarang ini kan karena udah terbiasa dan udah tahu macam-macam aplikasinya itu, jadi kayak ada apa kayak ikut ini ketergantungan. Karena udah tahu asiknya di situ, kita bisa mau ngapain, nyari apa, mau sharing apa, mau posting apa, mau kita apain lah itu aplikasi kan. Kalau dapet udah, kalau udah terbiasa pasti nanti yang mau dicari udahlah.
1: Apa nama aplikasinya itu? Waktu itu. Tisu gue mana ya?
2: Itu belakang. Nah, lu udah pegang tadi. Nah,
0: itu tahun kalau enggak salah ya 14 atau 15. Itu ada namanya Secret.
2: Oh, Secret.
0: Kalau masih bingung aplikasi Secret tuh logonya tuh serigala.
2: Wah, udah serigala nih.
0: Oh, oke. Nah, warnanya urin. Nah, kalau pada zaman itu emang isinya apa ya, kayak sekedar mencurahkan isi hati pada saat itu ya. Jadi banyak-banyaknya kayak kita habis tengkar sama temen gitu kan, jadi mencurahkan isi perasaan yang mau diomongin itu bukan ke temen tapi ke aplikasi itu.
1: Oke. Semacam apa, curhat maksudnya
0: ya.
1: Pokoknya cerita-cerita lah.
0: Jadi sharing apa gitu kan, terus curhat, amarah-amarah itu cuman di apa istilahnya dituangkan di dalam bentuk tulisan.
2: Wow.
0: Jadi tanpa nama, tanpa profil, tanpa diketahui dari mana, semua orang lihat di timeline itu keluar semua itu udah. Awal
1: tulisan doang tapi ya.
0: Tulisan saja.
1: Sama avatar.
0: Avatarnya, ya, avatarnya kartun tapi. Dalam bentuk kartun itu lucu gitu biasanya kan. Iya.
1: Tadi kan Mas Cel ini nunjukin aplikasi Secret.
2: Yep,
1: warnanya Secret. Merah.
2: Yeah.
1: Aku bilang biru. Ternyata yang biru bukan Secret.
2: Secreto.
0: Nah,
1: beda ya?
0: Beda. Kalau
1: tahu dua-duanya lo, Bang.
0: Kalau Secreto itu sebentar. Ya. Jadi kalau Secreto itu baru keluar ke kapan ya? 6 kalau enggak salah tahun 16-17 kalau enggak salah.
1: 2016.
0: Kayaknya, itu emang warnanya biru. Kotak biru yang sekarang di-upgrade jadi Prisga.
2: Pris.
1: Oh, ganti nama
0: kayak. Iya, ganti nama.
1: Kayaknya ganti develop ini. Soalnya sorry, aku putus bentar ya. Di Google Play Store Prisga rilis 17 Maret 2020.
2: Oh, berarti ganti.
1: Kayaknya diganti. Soalnya aku install aplikasi ini kalau enggak salah 2018, kalau enggak 2019.
0: Iya.
2: Aku juga pernah install aplikasi
1: udah lama
2: itu
1: kan ya?
2: Gara-gara ya dia.
1: Iya.
2: Gara-gara dia chattingan sama
1: 17 Maret 2020 kan. Ya kita bisa ingat corona pertama kali masuk di Indonesia.
2: Iya. kasus pertama itu ya.
1: Yang punya skrito sepertinya sepertinya saya akan bangkrut. Terus dibeli Prisga. Mungkin ya. Terus ternyata prediksinya salah. Ketika corona datang semua orang di rumah. Aplikasinya naik nih. Ratingnya 4,1 diulas 1000 orang. Bagus. Tapi sudah 10.000 download tuh. Gila. Banyak orang gabut ya. Oke. Di sini Prisga penjelasan aplikasinya adalah gabut chatting dan curhat. Udah ada tulisan gabutnya.
0: Loh, itu masih namanya Prisga ya? Masih mending ya? Apa sih Prisga itu kan? Namanya gabut juga ada.
2: Ada aplikasi namanya sama gabut.
0: Tapi sejenis. Iya, sama. Text talk isinya sama, tapi kalau dari UI-nya interface-nya itu emang lebih menarik di Prisga yang sekarang. Karena kalau download-nya yang apa itu Secreto mungkin udah gak bisa login karena udah beda server.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke, soal aplikasinya sampai di situ saja. Yep. Terus apa yang bisa kita lakukan di sana? Ya.
0: Pertama kali itu tahu iseng-iseng kan. Apa posting ini apa sih ya kan. Kemudian kita bisa nge-like postingannya orang-orang yang kita sepemikiran gitu kan.
2: Oh,
0: bisa. Iya. Kemudian ada orang yang posting tuh. Ada orang yang posting, "Loh, kok aku enggak setuju sama persepsinya dia kan?" Kita balas. Kita reply, kita komen gitu kan. Kita komen. Lah, ada orang lain yang balas. Jadi kayak sebenarnya chat anon itu enggak cuman personal sama personal dengan orang, tapi bisa dalam bentuk post kita komen, saling komen gitu. Jadi nggak beda jauh sama kayak aplikasi sosial media Facebook. Terus kalau di Twitter kan reply gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita bisa saling sharing sama orang lain yang kita nggak kenal. Ya open minded juga termasuk. Anon itu emang isinya buat ini apa itu sharing menurut kita. Terus hujatan juga termasuk di situ. Apa kayak netizen gitulah zaman sekarang katanya.
2: Iya, tahu. Nah, terus kalau lu nih, lu tipikal orang yang cari kenalan di aplikasi tersebut melalui postingan orang, lu komen, apa langsung, "Wih, ada orang yang menarik nih postnya," langsung di chat kayak gitu personal apa gimana? Nah,
0: kalau masih dulu nih awal-awal itu gimana ya? Dulu tuh awal-awal itu cuma bisa nge-like gitu kan. Nge-like gitu kan. Mau iseng nge-post, mau nge-DM orangnya misalnya. Ini siapa gitu kan. Dapat kenalan tukeran nomor WA itu juga pernah itu pas itu. Tapi pas kita tanya itu dari mana asalnya gitu. Jauh bener. Kukira yang di daerah-daerah kita ini yang deket-deket sini kan. Soalnya kan ada permintaan GPS itu. Aku kira kan dekat-dekat sini kan. Ternyata
1: paling enggak Jawa Timur lah.
0: Ya, paling enggak Jawa Timuran. Enggak, ternyata itu se-Indonesia. Dapat dari orang Ambon, Sulawesi, terus dari Batam, Banten, Kalimantan juga banyak, Bali. Random, jauh jadi juga, bener-bener random. Juga. Jadi permintaan GPS itu enggak terlalu mempengaruhi juga pada saat itu. Nah, itu kita iseng-iseng ngajak itu kan karena kok komen apa postingannya agak menarik gitu kan. Ya sih, lumayan lah ini buat kenalan.
1: Karena kita mau patokan sama foto juga gak bisa.
0: Nah ya, bener.
1: Ngirim gambar bisa gak tapi?
0: Kalau dulu updatean pertama sih belum ada itu.
1: Oh sekarang udah ada.
0: Berarti kalau mungkin
1: biar gampang.
0: Kalau di Prisga bisa. Untuk aplikasi yang sekarang udah bisa. Tapi
1: kirim gambar ya bukan.
0: Dulu gambar pasang. Video VN bisa. Tapi sekarang cuman foto aja.
1: Oke.
0: Foto VN tapi gak bisa disimpan.
2: Oh gak bisa mungkin disimpan. Mungkin di screenshot
0: sih biasanya. Kalau dulu masih bisa disimpan gitu.
2: Ya. Nah nih, lu kalau cari kenalan di sana pilih-pilih gak? Biasanya kan ada nih yang ada orang yang cari cewek. Kan biasanya ada yang nulisin F umur segini kayak gitu kan. Kalau di aplikasi yang kayak gitu. Terus ada yang M umur segini pakai status apa gitu. Yeah. Nah, lu tipikal cari yang
1: tinggi badan, berat badan ya, lingkar dada, lingkar pinggang.
2: Lingkar dada gitu sih. Ya, lu tipikal cari orang yang udah kalau ada cowok yang asik ajakin kenalan atau lu emang fokus ke cewek-cewek aja?
0: Nah. dulu itu masih awal-awal tahu gitu kan, ada M, ada F.
1: Nggak ngerti?
0: Nggak tahu aku.
1: Oke.
0: Nggak tahu, terus akhirnya kan ada yang komentar kan F, mumpung F kan, tak gua tanyain kan, F ini apaan, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, dijelasin kalau F itu female, kalau M itu male.
2: Untung.
0: Kemudian kan ada angka tuh di belakang. Kayak misalkan F21, F30, F800.
1: Tarif gitu. Tuh ya?
0: Matam.
2: Kalau 800 kemungkinan tarif sih. Kalau yang 21 enggak dong, murah
0: kalo
2: banget.
0: Kalau 3 digit mungkin itu tarif kali ya.
2: 800 tarif
0: kode,
2: sih bisa.
0: Kode tarif ya kan.
2: Standar lah kalau 800 ya.
0: BU.
1: Kenapa BU? Oke. Okay.
0: Loh, ada loh. Jadi enggak cuman F26 gitu. Ada FBU.
2: Loh,
0: ada. Jangan salah.
1: Itu nyari ini ya?
0: Butuh duit, bro.
1: Bukan. Ya tahu kalau nyari duit. Maksudnya jasa VCS bukan?
0: Banyak sebenarnya.
1: Ya, ya maksudnya yang di situ. Oh. Bukan jasa LTST kan?
0: Bukan.
1: Kalau LTST kan enggak mungkin ketemu dong.
2: Yang iya dong.
1: Ya makanya, iya makanya cuma jasa VCS kan?
2: Ya mungkin.
1: Ya. Ya kan? Ya. Atau foto kali.
0: Banyak. Jadi tergantung, kalau misalnya kita chat terus kita tanya gitu kan. Lah, dia baru bisa jelasin. Itu dia mau BU-nya dia karena apa? Urgent atau emang iseng? Kebanyakan dulu emang ada yang dadakan urgent, dibantu sama orang baik-baik itu untungnya kan. Hmm. Tapi kalau lihat zaman sekarang ini kalau ada tulisan BU itu indikasinya udah arahnya udah melenceng udah.
2: Tertar masih terganjal tadi. Dibantu oleh orang baik-baik ya?
1: Dikasih. Doang.
2: Ada oh, dikasih.
1: Enggak minta balasan.
2: Oh, dikasih.
1: Balasan, aku kayak aku gitu, Fit. Aku ngasih-ngasih aja, enggak pernah minta foto-foto, enggak pernah.
0: Enggak
1: minta aku. Kalau ada yang BU 800 aku kasih-kasih aja.
2: Kasih apa?
1: Kasih dulu. Gimana?
2: Pas aku BU 800.
1: Ya enggak cowok dong kalau cowok.
2: Aku bisa jadi cewek.
0: Boleh. Kasih gila 800 dal.
2: Ya, tapi di situ lu pernah nemuin enggak sih orang yang benar-benar dia jual diri lewat situ?
0: Oh, banyak.
2: Pernah enggak nemuin?
0: Dulu itu emang apa ya?
1: Ya VCS kan jual diri, Fit.
2: Enggak, maksudnya emang jual dirinya buat booking
1: LT, LTST.
2: LTST, tapi dia ngasih domisilinya di statusnya tersebut gitu loh. Yang benar-benar emang dia nyari pelanggan di situ.
0: Ada.
2: Ada enggak?
0: Ada. Dulu itu gimana ya? Kayak masih itu kebanyakan dulu tuh jalan pelajar loh. Dulu itu.
2: Oh, iya. Pelajar.
0: Jadi masih kayak umur apa F16 gitu kan. Chatting biasa gitu kan. Tahu-tahu yang
1: nama pesawat tuh.
0: Iya,
2: sama. Iya. Iya. Iya, pesawat tempur ya.
0: Nah, 16. Tiba-tiba itu udah chatan gak ada unsur aneh-aneh kan. Tahu-tahu ditanyain kerja apa enggak gitu kan. Enggak, kenapa gitu. Oh ya udah, aku mau ini, mau nawarin diri ya. Bener kayak gitu ada langsung belak-belakan
2: ya gitu. Tapi kan lewat chat pribadi dulu kan.
0: Iya, lewat chat
2: enggak, pribadi enggak ya, bener-bener dia jualan di status.
0: Kalau dulu kurang tahu ya, kayaknya sih ada cuman enggak terlalu
1: ada banyak. Aku pernah lihat kok. Ada, aku pernah lihat. Cuman logikanya kan ya susah nemu yang sedomisili karena
0: ya,
1: setahuku ya kita posting ya. Kalau yang sedomisili kita posting jam berapa ini? Anggap aja kita posting 10, pagi 10. Lah jam 8 pagi. Yeah. Kalau yang sedomisili Mbak lagi ngebuka aplikasinya jam 3 sore, postingan itu udah enggak ada kecuali di-follow.
2: Nah,
1: betul. Udah enggak ada, udah kegeser sama orang se-Indonesia itu.
2: Oh iya, ya,
0: benar.
1: Jadi susah, menurutku akan susah. Kecuali yang VCS gitu.
2: Tapi lu pernah enggak sih Mas dapat cewek dari situ?
0: Pernah dapat di chat. Pernah.
2: Enggak, maksudnya ketemu. Pacar ya?
0: Pacar atau ketemu?
2: Ya kalau ketemu mah.
1: Ketemu ya?
0: Pernah
1: ketemu. Oke, namanya siapa?
0: Lah, lupa gua.
1: IG.
0: Ngapa lagi IG?
1: Kita mumin ya.
0: Wah ini
2: Ucok ngawur.
1: Ya gak apa-apa. Tapi lupa ya?
0: Lupa.
1: Ya sayang sekali.
2: Gak sebetulnya ingat sih. Tapi
1: langkahnya aja gimana?
2: Iya, langkah-langkah.
1: Coba ceritain kronologinya
2: ya.
1: Seingatnya sama
2: salah satu lah. Salah satu. Salah satu. Salah satu.
1: Sampai ketemu pertama kali.
0: Ceritain salah satu pertama kali. Itu di aplikasi. Masih Secreto itu. Masih di Secreto. Karena awal-awal rame-ramenya itu kan. Itu chattingan karena dia tulisannya FMLG.
2: FML. Oh, kan? Female Malang. Oh, female Malang.
1: Aku kira cewek maling.
2: Eh, loh. Kan ya, terus yang ya. Lari-lari yang maling.
0: Nah, enggak tahu gimana jalan ceritanya itu tiba-tiba ngajak meet, ya kan?
1: Wow. Ngajak meet. Dia yang ngajak, gokil.
2: Wow.
1: Wiritanya kenceng nih, Mas Sel.
0: Sakti Mandraguna, Bos. Nah,
1: terus.
0: Itu rasa hati itu ya, berdebar-debar jantung enggak selesai-selesai itu, Bos.
2: Waduh, hiperbola sekali Mas ini ya.
0: Untuk kamu wong awal-awal kita ngajak aja masih responnya ih simpang siur ya kan. Yang satu ini tahu-tahu ngajak ya kan. Gimana rasanya coba?
1: Ya terus respon simpang siur.
0: Responsif kali ya kan. Langsung
2: kalau dia jawab yang lain simpang siur berarti yang di chat banyak nih. Tapi yang ngajak keluar baru satu.
0: Nah, ini baru satu.
1: Kalau aku yang akal aku pakai aplikasi itu juga yang aku chat banyak sih Fit. Banyak. Iya, mungkin harus kayak apa ya? Kayak main ini cabut benang di depan SD. Ya cabut benang tau enggak?
0: Enggak.
1: Yang kalau kita beruntung cabut benang dapat hadiah. Jadi benang. Benang ini banyak banget. Ada kali 1000 lah 1000 benang. Jadi satu gitu. Nah, benang ini diikat jadi satu. Enggak tahu
0: ujungnya ya gitu.
1: Enggak tahu ujungnya nih bakal dapat apa. Ada yang enggak dapat, ada yang bakal dapat tuh paling enggak stiker. Yo gitu-gitu di bawahnya.
0: Kok kayak pernah tahu gitu.
1: Kalau kita cabut satu udah kemungkinan besar dapat benang doang. Ya cabut langsung banyak dong. Paling enggak kita dapat stiker, paling enggak dapat lah gitu. Oh iya.
2: Ya mungkin saya
1: probabilitas.
2: Ya probabilitas.
0: Persentasenya.
2: Ya, saya aja yang enggak bisa main aplikasi gitu aja. Mungkin saya aja sih.
0: Kayaknya Andre kurang berbakat untuk bermain seperti itu gitu.
2: Iya emang sih. Saya tuh pernah waktu itu nih main aplikasi gituan kok gampang banget buat kenalan sama cewek. Coba ah main
1: susah.
2: Saya bukan tipikal orang yang bisa berkenalan dengan mudah melalui orang lewat chatting, terutama orang asing.
0: Iya emang
2: susah.
0: Emang kalau yang apa ya, ada lah yang namanya kepribadian kayak introvert ada extrovert gitu kan.
2: Yeah.
0: Nah itu kalau yang tipikal introvert itu kan wong kita yang kenal aja dia introvert aja udah susah membuka omongan, membuka hati, perasaan segala macam itu kan. Apalagi lewat aplikasi yang gak jelas ya kan.
2: Iya.
0: Nah, itu mungkin ya bisa gak cocok dengan aplikasi itu. Tapi kalau yang tipikalnya extrovert emang apaan? Extrovert.
1: Extrovert itu ini. Gimana kalau lanjutin aja ceritanya yang tadi belum selesai?
0: Yang mana tuh?
1: Itu ketemuan tadi belum selesai, belum kelar itu.
0: Ya udah, langsung aja ketemuan.
1: Ketemu di
0: Senar. Kalau
1: pagi, siang, sore dulu deh.
0: Sore sih itu.
1: Ini lanjut chattingnya di mana nih? Masih tetap di aplikasi?
0: Masih di aplikasi.
1: Oke, janjian sore hari
0: di tempat. Aku lupa sih nama tempat kopi-kopiannya, cuman
1: di Malang
0: Nongsi,
1: ya?
0: Ya, Nongsi okay. Itu.
1: Daerah mana?
0: Kalau enggak salah itu apa McD ya?
2: McD kok tempat kopi-kopi yang
0: lupa gue. Okay. Soalnya
1: okay. Pokoknya tempat-tempat gitulah. Nongkri
0: di mana sih pertama sekarang udah banyak loh.
1: Okay. Pokoknya tempat gitu-gitulah. Ketemu langsung di lokasi.
0: Iya.
1: Okay. Ngobrolin apa sama orang yang enggak dikenal?
0: Nongki ketemuan sama orang yang masih belum kenal itu ya, itu ragu-ragu bener. Ya kayak misalkan lu kenal sama orang baru, bingung, kita tuh bingung mau bahas topik apa yang biar nyambung gitu kan. Nah ya gak jauh beda lah sama kenalan kayak kita meet sama orang tuh di dating apps gitu misalkan match. Kita mikir mau topik apa biar komunikasi itu masih nyambung gitu kan. Ngalur ngidul itu udah.
1: Berapa lama di tempat itu?
0: Ah paling 1 jam lah itu. Kalau nggak salah
1: itu,
0: sih.
1: Abis dari situ?
0: Abis dari
1: di apartemen mana kalian cek?
2: Kosan biasanya.
1: Di kosan.
2: Kosan biasanya.
1: Oh oke. Okay. Ada teman-teman waktu itu?
2: Biasanya dibawain martabak sih. Ini martabak, jangan ganggu. Jadi nanti kalian tunggu di luar main game aja gitu sih biasanya.
1: Waktu itu gitu.
2: Enggak lah.
1: Enggak lah. Lah aku nanya loh, siapa tahu bener.
0: dulu itu masih belum kenal apa-apa itu. Beneran. Jadi masih bener-bener
2: masih polos, masih polos,
0: masih alim.
2: Masih kenceng-kenceng.
0: Alim. Masih bersih.
1: Salat. Pernah tapi pernah.
0: Bolong-bolong.
1: Pernah tapi.
0: Pernah.
1: Minimal pernah lah.
0: Iya. Pernah apa dulu nih?
1: Pernah salat.
0: Habis itu kan udah ketemu, kita ngobrol kan, paling enggak umur, nama panggilan doang kan. Kuliah apa kerja apa? Sekolah gitu kan. Ternyata masih maba dia.
1: Abis itu, abis pisah kan, abis di tempat itu terus nggak, terus pisah kan ya, nggak cekin kan?
0: Udah lah.
1: Itu masih nyambung lagi nggak?
0: Nah, itu cuman kabar-kabaran pas abis pulang itu, cuma chatting biasa itu kan. Ganti hari, ngilang.
2: Oh, saya tahu alasannya biasanya.
1: Apa karena nggak cekin itu tadi?
0: Nah, iya. Kalau menurut Bang David gimana ini?
2: Saya karena nggak cekin sih, nggak cocok aja sama lu bangsat.
1: Nah, berarti itu emang. Tapi sebelum ketemu kirim-kiriman foto nggak?
0: Enggak.
2: Nah, iya.
1: Oke. Okay. Dia cakep nggak?
0: Nggak terlalu cakep, nggak terlalu jelek, biasa aja.
2: Oh, tapi bangsat masih, kirain cakep, lu cari yang cakep juga.
0: Tapi masih enak lah untuk dilihat, nggak terlalu yang.
2: Iya. Kirain ya, dia cakep, kemudian ketemu Mas Charles yang ya biasa kayak gini tiba-tiba
1: jelek, masalah jelek. Aku main aplikasi gitu-gitu, tapi screen itu aku enggak begitu lama, soalnya enggak tahu ya. Kayak banyak anak kecil menurutku.
0: Entah baru login kapan? Baru ini
2: 2019.
0: Nah, sebenarnya itu kan udah lama banget. Itu dulu emang rame-ramenya di daerah ibu kota emang kan.
1: Iya.
0: Dulu itu.
1: Dan banyaknya itu ya pasti orang di bawah 20 tuh masih banyak. 20, 21, 22 mas banyak juga, yang 25-an tuh jarang. Waktu itu yang aku temuin ya. Jadi aku juga gak cocok. Entah dia umurnya yang nyamar, tapi kalau dilihat dari status-status yang muncul di berandaku tuh juga itu. Ini apa sih, kayak bocah banget ya. Ya gitulah kalau anggapanku ya. Jadi enggak seberapa cocok. Aku yang main lama banget tuh ada aplikasi namanya IRC, Internet Relay Chat. Itu aplikasi udah zaman 90-an
0: itu,
1: banget.
0: Itu aplikasi zaman old itu epic gitu mah.
1: Di situ aduh banyak ngerubah hidupku. Wow. Sampai mungkin yang kita lakukan sekarang karena aplikasi itu.
2: Yep.
1: Soalnya pertama kali tahu aplikasi itu ya aku cari-cari kenalan. Tujuannya pun sebenarnya aplikasi itu yang open-open gitu juga banyak. Dan lebih gampang nemu yang satu domisili.
2: Iya.
1: Aku hewan dapat banyak di situ kan. Nah, soalnya kalau di aplikasi itu aku bisa nemuin Isi Radio kan. Di situ.
2: Iya, bentar nanti lanjut ya.
1: Aku nemu Isi Radio di situ. Terus ketemu teman-teman yang Mas Cel nih tahun 2018 kan datang gathering sama kita kan.
2: Iya.
1: Nah, itu kebanyakan aku kenalnya dari situ Mas Cel. Banyak sekali.
2: Semuanya, Cuk. Hampir semuanya loh.
1: Hampir semuanya.
0: Berarti masih banyak dong yang main IRC itu.
1: Untuk sekarang aku gak tahu ya. Untuk sekarang aku main IRC cuman buat ngurusin si radio ini doang. Soalnya kontrol botnya ada di sana. Nah, untuk orang-orangnya gak tahu sih. Kayaknya juga masih banyak gitu.
0: Mungkin kalau yang main, kalau di Android sama di iOS ada gak sih itu IRC?
1: Gak pernah ini mateng gitu. IRC ini pusatnya adalah IRC, Internet Relay Chat. Yang lu temuin di warnet adalah MIRC.
2: Bener.
1: Nah, ini aplikasi yang dibikin untuk kita bisa akses Internet Relay Chat-nya. Jadi nama aplikasinya adalah MIRC. Aplikasi yang bikin aplikasi itu banyak, tapi yang bikin aplikasi itu banyak tapi bukan untuk dimonetisasi. Bukan untuk cari duit. Dan yang bikin bukan orang yang bikin Internet Relay Chat-nya. Ini jadi kronologinya gini. Ini cerita dari suaminya Andin. Dia kan pakar banget lah. Jadi ada sekelompok orang lah seneng chatting, ngebikinnya IRC-nya ini. Nah, siapapun yang mau bikin aplikasi untuk nyambung ke sini silahkan, tapi gak ada duitnya. Jadi yang di komputer, di Windows bikinnya MIRC. Di Ubuntu ada orang bikin XChat. Android ada Android IRC. Di iPhone ada XChat juga kalau gak salah, gue lupa. ya gitu-gitu. Itu nyambungnya sama, aplikasi apapun yang lo pakai, kalau nyambungnya ke IRC bakal ketemu kita.
0: Oh, ya, jadi ya, gitu. Jadi IRC itu istilahnya kayak cloud-nya, servernya lah.
1: Iya, iya.
0: Cuman nah, aplikasinya di tiap platform itu beda-beda gitu ya.
1: Itu pun zaman dulu orangnya juga lumayan sakti-sakti. Hacker kalau gak pengen dilacak, kalau ngumpul di situ. Kayak gitu-gitu. Sekarang kan di Telegram,
0: ya,
1: yang paling gak bisa dilacak.
0: Ya.
1: Dulu di IRC udah gak bisa dilacak. Sangat-sangat susah untuk dilacak. Hacker-hacker pokoknya dulu di situ. Makanya aku main-main itu aja. Main doang nih, gak niat belajar coding. Ketularan orang-orang yang suka ngoding, ketularan doang. Jadi emang dulu sakti-sakti, sekarang makin kesini ya orang-orang cari kenalan. Ya zaman lah zaman.
0: Iya, berubah zaman ya. Dulu juga pernah sih denger, jadi kalau mau nyari apa ya, jadi kan dulu itu kan istilah kayak yang aneh-aneh kayak 18+ gitu kan. Dulu itu masih jarang gitu. Jadi kayak kita mau mencari kenalan, terus mencari kerja, nyari solusi yang susah ditemuin di teman-teman deket itu. Kayak kenalan apa ya? Ini loh. Abor.
2: Oh,
0: itu kenalan kan emang melenceng itu.
1: Apa?
2: Abor sih.
0: Abor.
1: Oh, di mana itu?
0: Iya, di situ. Pernah dengar. Jadi pernah dengar ceritanya orang. Di situ memang, emang banyak. Terus aku enggak seneng sama temanku ini kan. Bisa dibaca gak lu? Gitu. Nah. Ya itu coba aja.
1: Di IRC itu ya?
0: Di IRC-nya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi terus emang sebenarnya anon itu enggak cuman buat kenalan. Kita mau nyari teman yang beda bakat bisa di situ. Cuman
1: bisa.
0: Cuman untung-untungan aja. Kan enggak semua orang yang emang main IRC misalkan, tapi enggak baca postingan kita. Kan bedanya cuman masalah waktunya aja.
1: Iya. Yeah.
0: Kita misal postingnya pagi gitu. Sedangkan yang kita apa orang yang kita butuhin itu dia online-nya malam. Kan berarti postingan kita enggak kebaca.
1: Iya sih.
0: Nah, kayak gitu. Jadi emang main anon itu enggak apa ya? Istilahnya kayak yang bilang kayak nikotin itu. Kecanduannya itu harus kecanduan. Mantengin terus apa yang kita cari harus dapet.
2: Oh.
0: Sistemnya apa kebiasaan kita kalau udah terjun di dunia anon kayak gitu.
2: Jadi berarti Mas Charles ini kalau mau mencari cewek yang dia incer ya, seumpama ada F21 MLG gitu ya. Dia incer berarti dia mantengin terus berarti ya. Oh, gitu tipsnya Mas Charles.
0: Dah kebuka ini. Bahaya ini.
1: Ini aja ya, aku mau bacain beberapa nick di MIRC. Yang terparkir di server Dalnet Channel Malang. Aku pilihin ya. Ya.
2: Yep.
1: Mulai dari ini deh. Cewek bocil CS butuh.
0: Nah.
1: Oke. Okay. Yeah. Chinese mom terbuai supir pribadi.
0: Eh?
1: What the f? Mama cantik lonely LDR. Ini kesukaan Marcel semua nih. Seksi Chinese female JKT. Marcel juga ini.
2: Female.
1: Seksi wife Ines guilty pleasure. Waduh, apa tuh maksudnya? Dalam tekanan dia deh.
2: Kan kita masuk pressure itu, Pak.
1: Pleasure dia, pleasure.
2: Iya kan tekanan pressure. Press.
1: Oh iya sih. Iya sih.
0: Pressure
1: coba pressure. Aku masuk Jakarta ya.
2: Iya coba.
1: Ini tadi di Malang. Oke, somebody to love. Woi, mantap.
2: Masih oke.
1: Okay. Alone apartemen BBC. BBC itu mana? Enggak tahu Jakarta kali.
2: Boy.
0: BBC.
2: BBC itu loh.
1: Apa? Pico.
2: Pico. Oh, epic. Black cook.
1: Oh, black cock. Itu. Oke.
2: Okay. Itu sebuah genre sih.
1: Oh iya dah.
0: Genre atau kategori itu?
1: Oke. Okay. Avina
2: ya, kategori. Ya,
1: kan? Avina cabi hijab.
0: Cabi hijab.
1: Bad boys look for partners. Gitu-gitu. Ini aku pilihin. Sebenarnya nick yang normal banyak. Ini aku pilihin yang memang gitu-gitu. Burung gemuk tebal.
2: kan ada dong burung gemuk dong.
1: Ntar dulu aku coba scan.
0: Itu kayaknya burungnya habis dikasihin vaksin kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Gendut dia kayaknya. apa enggak obesitas tuh?
1: Beberapa lagi ya, ini yang paling sering ini. Cewek SPG BU Nau Kalibata. Cewek ajakin ngobrol santuy.
0: Bukan,
1: ntar kepotong. Santai. Cewek bercermin besar, cewek bersih, cewek binal CS, cewek cat cat. Oh iya, cewek Chinese ya, gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Banyak tuh kalau sekarang masih banyak yang ya gitulah. Kalau mau nyari ya cari aja. Aku udah enggak minat, udah kayak apa ya? Gumoh aku di sini.
0: Gumoh. Mungkin karena umur juga bisa mempengaruhi faktor. Faktor umur juga mempengaruhi itu sebenarnya. Oh, jadi iya, karena udah terjun itu kan, udah dapat. Udah dapat, udah banyak gitu kan. Udah tahu itu kan celah-celahnya kita. Jadi main anon itu juga melatih komunikasi. Yep. Melatih apa, nyari topik juga kan. Apalagi kalau udah ketemu kita harus pinter-pinteran apa kayak acting gitu. Udah bener-bener ngelatih itu udah kan. Jadi enggak cuma kayak kita langsung pacaran sama teman, cuman beraninya cuman di kandang gitu. Enggak. Tapi bener-bener kita itu ya, kalau misalkan cara berpikir mereka itu kan beda sama kita kan. Yaitu kita harus bersikap kayak gimana gitu kan. Kita maunya nih, biasanya kalau udah yang modelan anak-anak pacaran gitu kan, kita mau diginiin gitu.
1: Diginiin tuh mana?
0: Diginiin tuh ada yang nyabuk kayak ada yang mau yang dengkulnya dipegang gitu kan.
2: Ada yang nyoliin.
1: Ada di itu. Di motor.
2: Siapa tahu malam-malam.
1: Jangan. Kalau jatuh pingsan lo malu pas ditemu orang.
2: Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh.
1: Kalau enggak mau jatuh ya everyday apartemen aja.
2: Kosan aja gratis.
1: Aduh, bahaya. Ya betul sih memang.
0: Udah free, udah dapat leganya
2: gitu. Kalau everyday kan 350 ya. Kalau kosan bawa 50 aja. Wah. Lu enggak usah enggak tahu lu.
1: Enggak tahu emang aku.
2: Lu kan tahu dari Angga. Angga kan pernah kerja di sana.
1: Kalau Angga lebih tahu.
0: Kayaknya kemahalan deh kalau kosan 50. Cukup bawa martabak.
2: Ya martabak 50.
0: Martabak spesial dong. Pakai keju.
2: Enggak gua makan sih ya ada keju.
1: Seuntung apa lu apa ya? Pertanyaan kasarnya sih gini sebenarnya.
0: Lu pernah apa yang didapat? Keuntungan apa yang
2: kirain langsung dibarbarin aja.
1: Ya mungkin kalau cowok tingkat tertinggi keuntungannya adalah dapat AWU persahabatan.
2: Iya. Yeah,
1: dan jangan pernah ya.
2: Lu
1: berapa kali dari mana aja? Enak kan? Dari aplikasi mana aja maksudnya?
0: Kalau aplikasi kan banyak sebenarnya. Kalau sampai ngitung udah meet berapa kali itu?
1: Anjing.
0: Enggak kehitung.
1: Anjing, Bang.
2: Suhu emang expert.
1: Banget
0: ya. Banyak aplikasi tuh ke Secreto, ada Priska, ada Whisper, habis itu ada Anonymous Chat.
1: Kalau jumlah udah enggak tahu lah ya.
0: Oke. Itu yang masih kuat-kuat sih itu.
1: Seberapa untung inilah di bawah level AWU persahabatan apalagi?
2: Keuntungan apa aja sih yang apa pernah aja lu dapat?
1: Apa aja lah.
0: Ditraktir. Ya, di luar konten yang rada melenceng kan.
2: Ditraktir. Terus
0: apa lagi ya? Teman mabar gitu mungkin.
2: Bisa teman mabar.
0: Emang kebanyakan selain itu. Itu pasti dapatnya kalau enggak ditraktir, dipinjemin duit, dipinjemin barang ya kan. Habis itu dijemput, enak kan dijemput. Habis itu dibeliin pulsa. Tiap malam kalau gabut, VC yuk gitu.
2: Ada esnya enggak?
0: Kadang
1: malam dingin, pakai es malam dingin. Pakai es.
2: Tapi biasanya kan dingin. Yang dingin-dingin kan butuh kehangatan.
0: Kau udah di malam-malam kita nih.
1: Kalau gitu-gitu aku sebenarnya dapat. Cuman kalau menurutku pencapaian terbesarku adalah bisa ngumpulin orang-orang yang aku kenal ke satu tempat.
2: Wow.
1: Yaitu gathering itu. Itu menurutku adalah pencapaian terbesarku. Aku yakin David juga merasakan hal yang sama sih. Karena aku bareng David kerjanya. Aku David, PC.
0: Terus dapat apa yang gathering itu kan dari Anon juga kan itu
1: Miasi. Iya,
0: kan?
1: Kebanyakan semua. Idenya karena kita pengen ngumpulin yang Anon-Anon itu. Idenya ya.
2: Itu ide.
1: Karena
0: tapi bagus itu. Itu malah arahnya ke arah positif.
2: Arah sebenernya positif.
0: Bagus banget itu.
1: Loh, arahnya iya, jadinya positif kan? Arahnya sebenarnya party sex sebenarnya.
0: Wait, what? Oh.
2: nanti ketika lu, kita ngadain gathering lagi
1: gak ada yang datang
2: ya, mereka ekspektasinya wah bisa party sex nih gitu,
1: makin banyak ya
2: sobat, iya, makin banyak ya. Jadi gathering tahun depan kita akan mengadakan party sex
1: gini aja. Oh, 150 include
2: kemurahan bangsat.
1: Kemurahan ya.
2: Kemurahan dong.
0: Minimal 150 itu mah udah di luar umur normal anjir.
2: Aduh, gak balik modal.
0: Ya paling paling murah itu aduh.
1: Ya tapi kan konteksnya gathering. Ngerti enggak?
2: Konteksnya
1: gathering, gathering pertama kami itu patungan 150.
0: Oh. Buat apa tuh?
2: Ini jangan di party sex tadi.
1: Patungan 150.
0: Jangan dibayangin party sex, kita kan kumpul buat ini.
1: Itu untuk akomodasi kita antar jemput. Banyak nih kalau lu itu enggak bakal masuk di akal bagaimana 150 per orang itu bisa cukup. Enggak bakal masuk di akal tuh. Pokoknya akomodasi kita antar jemput. Makan enggak sampai kelaparan.
2: Kaos.
1: Jadi bisa tapi kita ngorbanin tempat sebenarnya.
2: Yep.
1: Tempat tuh lumayan kurang karena kita kumpulnya konsepnya outdoor.
0: Kenapa harus outdoor? Kan ya kalau kumpul kan misalkan kayak di vila nih. Buat kumpul kan udah cukup itu.
1: Ya konsep. Lo. Karena lu yang lu datengin kemarin adalah yang paling matang dipikirkan. Makanya lu udah ngerasa enaknya. Pertama kali adalah yang paling tidak matang.
2: Yang paling enggak matang.
0: Karena masih pertama kali ya.
1: Karena masih pertama kali. Jadi kita konsepnya itu kita order aja karena kita banyak aktivitas di luar. Kita konsep seperti itu, kita cari yang tempatnya murah, yang penting bisa buat tidur gitu doang. Kita banyak acara di luar karena
0: tenda.
1: Enggak.
2: Kok tenda?
1: Emang enggak tenda.
0: Outdoor kan enggak. Di tempat tidur tenda.
2: Tapi ada kamar, Pak.
1: Waktu itu untuk ukuran pertama kali itu luar biasa menurutku. Untuk ukuran pertama kali lo ya. Tapi kalau kita ngebandingin sama yang terakhir emang jauh.
2: Ya, jangan dibandingin.
1: Kalau kita ini adalah orang pertama kali ngadain gathering itu menurutku bagus banget. Bisa datengin orang dari Malaysia dan Singapura kok.
0: Ya itu udah luar biasa sih itu.
1: Itu terus
2: effortnya sih, kalau yang pertama itu effortnya lebih banget karena kita nggak punya pemikiran yang benar-benar matang kayak yang gathering terakhir. Kayak planning kedepannya harus gini, kita rapat jauh-jauh hari.
0: Tapi kalau
2: itu kan nggak begitu jauh-jauh hari kan.
1: Pokoknya intinya yang pertama tuh dan yang terakhir udah beda. Kita tiga kali ngadain gitu-gitu. Udah yang ketiga tuh yang Mas Cel datang itu.
0: Gitu-gitu enak nggak sih?
2: Enak sih.
1: Gituan tuh enak. Tergantung gitu sama siapa kan.
0: Oh iya ya. Ha-ha. Yang itu enak gak sih?
1: Loh, maksudnya apa nih?
0: Nah, apa tadi aku lupa gue katanya.
1: Enak tuh maksudnya apa?
0: Enak gatheringnya, enak suasananya,
2: enak. Oh, enak.
0: Atmosfernya.
2: Enak.
0: Itu memengaruhi. Enak. Bener gathering kita bisa ngumpulin, tapi kok atmosfernya beda. Hancur udah.
1: Bahkan di yang menurut kita gathering terburuk kita masih asik di malam harinya itu Fit ya. Kita masih bersenang-senang juga.
0: Itu awalnya.
2: Ya kalau dibandingin sih pasti ada yang terbaik, ada yang terburuk ya. Ya itu emang yang terburuk. Cuma itu ya udah usaha kami. Maksimal memang segitu. Maksimal masih.
0: Maklum sih untuk yang pertama tapi apa ya? Effort buat ngumpulin itu keren sih. Bener-bener keren dan sampai berjalan sambisannya gathering lagi terus di tempat yang lebih bagus yang lebih worth it gitu kan. Itu pencapaian yang
1: wah iya. Hebat sih. Balik lagi itu kalau di dunia apa ya Anonymous ya itu adalah menurutku itu pencapaian terbesarku dan teman-teman sih sebenarnya.
2: Lu nih pernah nggak ada
1: AWU persahabatan,
2: gitu pernah nggak?
1: Itu
2: pencapaian. Itu berarti pencapaian terbesar lu. Enggak, tujuan lu kesana
0: karena
2: gak sih?
0: Gini,
2: sebenarnya tujuan lu kesana
1: gak sih? Tujuan kan awalku sih kesana kalau aku Fit. Kalau enggak tahu
0: masalah. Kalau dulu itu pertama enggak tahu gitu-gitu gue cuma tahunya apa? Bokep.
2: Iya.
0: Tahu dah. Kayak antara mau ngincip sama enggak itu belum ada kepikiran sama sekali tuh.
2: Oh.
0: Jadi kepikirannya punya temen keluar, kita nongski bareng, jagongan misalkan sama-sama main game nih ML, BB ya kan. Itu udah seneng gitu kan rasanya.
2: Oh.
0: Tapi lama kelamaan lihat TL isinya makin melenceng, perubahan zaman. Kemudian mainin apa akun-akun forum-forum yang kurang
2: akun-akun semprot, udah sebut aja semprot.
0: Banyak yang di keep. Oh, sekarang udah ditutup sekarang.
2: Aplikasi itu, Pak, forum-forum bokep, Pak.
0: Sebenarnya bukan bukan aplikasi itu.
2: Bukan aplikasi.
0: Oh, website.
2: Kayak Kaskus.
0: Tapi ya kayak Kaskus. Jadi itu tempat nimbrung.
2: Tempat nimbrung.
0: Tempat cari kerja.
1: Yang baru yang baru-baru ini viral tuh Clubhouse dan aku enggak tahu itu apa. Nah,
2: itu kayaknya kayak VN
1: gitu. Itu punya iPhone enggak sih?
0: Itu kan baru masih
2: ada di iPhone aja.
0: Masih di iPhone. Itu isinya sekarang kalau aku denger-denger itu hampir sama kayak Discord.
1: Anon enggak tapi?
0: Kayaknya enggak deh.
2: Enggak, kayak Instagram setahu gue, Pak.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Kayak Discord katanya.
1: Berarti enggak masuk ke obrolan kita ya?
0: Enggak masuk. Masih belum masuk kayaknya.
1: Oke, oke.
0: Kalau di kalau masuk di Android pasti udah rame itu kalau kayak bentukannya bentukannya kayak Anon. Hmm. Udah pasti rame itu. Hmm. Karena pilih-pilih di iOS jadi enggak terlalu ngangkat
1: okay.
2: Gitu. Kalau gue sih enggak apa ya, pengalaman Anon enggak begitu banyak karena kalau ketemu orang yang baru kenal secara langsung aja pasti diem, apalagi kenalan dengan cara chatting kayak gitu. Mungkin waktu aku SMA dulu bisa dengan lancar untuk kenalan dengan orang yang kayak gitu. Tapi semenjak kuliah berubah banget, Pak. Jadi kalau chatting sama cewek itu males lah gitu. Tipikal yang apa ya?
1: Tipikal yang nunggu dideketin, bangsat.
2: Iya, kayak gitulah. Kayak gitu sih. Jadi pernah nih.
1: Menurutku lu belum di fase butuh aja kali, Fit.
2: Mungkin. Gue pernah nih kenalan di Anon, kemudian dapet sampai lanjut ke Line. Dia anak Singosari.
1: Wih, deket dong.
2: Udah deket banget malah, Pak. Udah deket banget. Wih.
1: Terus dapet apa aja tuh?
2: Menurutku dia cantik.
1: Wih.
2: Udah.
1: Wih.
2: Tapi tiba-tiba ngerasa males aja. Udah. Males gitu, tinggalin udah. Langsung
1: kayaknya mungkin karena dia dia pasif kali si
0: bisa
1: pasif kali
0: bisa
1: David kan malas kan
0: lawannya enggak. Pasif
2: dia nggak pasif tapi emang
1: kadang dia juga minta WOT gitu gitu ya
0: enak nggak enggak
2: sih kalau aku emang nggak niat nggak bakal ke sana sih
1: oke emang kalau menurutmu Mas Yan aplikasi gitu kita kesampingkan yang negatifnya, positifnya apa? Kalau aku tekan tadi udah jelas tuh.
0: Anu yang diambil positifnya. Positif
1: yang buruk banyak ya, kita tahu lah.
0: Jangan kebanyakan negatifnya sih daripada positifnya.
1: Kalau ada apa?
0: Positifnya. Positifnya ini kupon.
1: Kupon?
0: Banyak. Kadang kupon. Tuh iya.
1: Apa kayak dulu nih kupon?
0: Kupon banyak. Kayak kupon Grab, terus kuponnya Shopee. Kupon-kupon voucher-voucher.
2: Oh, voucher-voucher.
0: Voucher RD.
2: Bisa di-share di sana.
0: Iya, kadang ada yang nge-share gitu kan. Voucher-voucher terus yang bisa dibagiin orang banyak. Terus, ini misalnya lu skripsi nih. Butuh responden banyak sampai 1000 orang. Lah, banyak tuh yang nge-share di situ.
1: Oh,
0: jadi, di situ kan emang benar kita Anon. Kita posting bebas di sana, gak ada aturan. Tergantung pihak aplikasi. Nah, di situ kita mau posting apa aja. Aku mau jualan, bisa. Aku mau nyari orang kayak gimana bisa, aku butuh bantuan apa, saran bisa. Nge-share apa kayak butuh responden di buat skripsi itu juga lumayan bantu itu.
1: Oh.
0: Apalagi kalau yang ketemu orang yang masih normal-normal yang baik-baik itu dibantuin bener-bener dibantuin.
1: Oh.
0: Ngangkat banget itu.
2: Jadi lu cari responden dulu waktu skripsi lu di situ.
0: Sempet mau nyari di situ.
1: Tolol.
2: Tapi ternyata
0: sempet nyari.
2: Dan ternyata
0: itu
1: responnya dikit.
0: Nah, sebelum aku kasih linknya di Google Form itu, aku tanyain dulu, dia paling enggak umurnya lah, sama dia mahasiswa apa enggak.
1: Oh.
0: Soalnya kebanyakan di situ tuh banyak yang orang kerja, banyak yang masih bocil, masih SMA kan enggak tahu apa responden kan. Kalau ditanyain tentang skripsiku, apa paham?
1: Aku pernah ngalamin yang kayak gitu, Fit. Jadi ada yang update status I need to learn English.
0: Nah, itu juga ada itu.
1: For
2: exam.
1: Ujian tomorrow. Terus ya aku balas go ahead, kita chatting pakai bahasa Inggris. Yang mana sebenarnya aku juga belum bisa. Jadi semi Google Translate sebenarnya. Tapi itu menyenangkan, menurutku menyenangkan ya. Karena sama-sama belajar. Jadi yang dibilang Mas Cel tadi emang benar kalau di situ bisa kalau kita perlu sesuatu yang bisa dilakukan jarak jauh orang di sana memang banyak yang membantu Cuman aku belum sampai butuh bantuan di sana, cuman pernah membantuin orang.
2: Kalau aku sendiri sih untuk positifnya ya, dapat keuntungan secara enggak langsung. Dapat dampak positif secara enggak langsung. Karena gue sempat main MRC tapi kan ya karena enggak begitu suka yang
1: enggak dengan anon, terbiasa
2: berbau anon ya. Ya terbiasa berbau anon. Tapi kan gua waktu lu kumpul sama teman-teman baru yang dari MRC, gua ikut. Akhirnya kan kenalan di sana secara langsung. Akhirnya kenal sama mereka. Jadi mendapatkan teman-teman baru banyak di ya beberapa kota lah. Ada teman dari sana, kemudian ada yang di luar negeri juga. Terus dari aplikasi anon itu juga terciptalah Inspiradio.
1: Iya, iya.
2: Dan di mana di Inspiradio gua banyak belajar tentang public speaking lebih tepatnya. Itu sih dampak positif secara langsung yang enggak yang gua dapatkan.
1: Kalau soal David dan Anon itu Mas El, di aplikasi itu sebenarnya David bukan cari kenalan, lebih tepatnya dikenalin.
0: Karena jadi di dalam mungkin situ tipikal pasif gitu ya. Jadi
1: enggak juga. Kan tapi di dalam situ karena udah ada aku lagi. Ada PC, jadi udah ada teman-teman yang udah David kenal. David masuk, kita kenalin ke teman-teman yang lain, ngomong di channel bareng-bareng gitu, bukan DM.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya David kenal sama teman-temanku yang lain, yang mana memang sama-sama belum ketemu sebenarnya. Jadi akrab di channel, pas ketemu nggak begitu awkward.
2: Ya.
1: Nah, jadi seperti itu. Kalau PV kayaknya David nggak pernah.
2: Nggak.
1: Cuman aku pernah nih. Aku PV ya. Orangnya yang ngajak chat seks.
2: Oh ya sih sih.
1: Si cewek ini pengen chat seks, tahu nggak chat?
0: CS,
1: dirty chat gitulah. Yeah. Terus aku cuman ngasih jalan nih. Ada David di sini.
2: Oh, ada PC juga. Ingat.
1: Terusin, David terusin. Seneng.
2: Emang sih itu nemu serunya di situ karena ya kalau untuk urusan begituan, kalau udah ada yang mulai duluan bisa nerusin. Tapi kalau untuk memulai sendiri itu yang susah.
0: Nah itu. Memulainya itu emang kita kalau terbiasa main di anon itu udah terbiasa nyari CS yuk gitu-gitu. Pasti nanti kalau udah pinter udah canggih itu udah nyari topik udah pinter udah cara mancing. Kalau udah kepancing udah dituntun aja dan udah nyantol udah itu.
1: Anon itu dulu sih aku kayak percaya diri di chatting tuh ya. Aku kayak percaya diri akan kemampuanku chatting di situ untuk mungkin kenalan atau kalau memang ini cewek yang diajak kenalan arahnya udah mulai dirty juga bisa ngarahin. Aku dulu lumayan PD di situ. Sekarang udah kayak enggak sih, lebih rasa-rasan.
2: Iya. Kalau ngomongin soal chatting tadi sih, aku memang tipikal dari ini udah bawaan dari dulu. Jadi kalau ada orang ngechat aku dulu itu waktu kelas 1 SMK ya balas cuma enggak. Iya. Enggak, iya, oke, terserah. Sesimpel itu, Pak. Jadi, kemudian ada salah satu temen cewek bilang, lu kok kalau ngechat gini banget sih? Ya agak panjang dikit deh, gini diajarin. Nah, di situ gue belajar tuh. Akhirnya gue pede banget ketika chat sama orang. Jadi, kenalan sama orang yang tahu wajahnya aja, tapi satu sekolah. Stalking orang itu, cari sampai ketemu, gue chatting. Nah, itu gue pede dulu, Pak, waktu SMA. Kemudian waktu udah pacaran sama si ini,
1: Indah.
2: Akhirnya kan karena pacaran lama ya, itu berubah. Akhirnya kembali ke dulu lagi, cuma balesnya nggak terserah, nggak oke, nggak. Cuma lebih.
0: Ya. Ada jaga jarak gitu.
2: Nggak jaga jarak sih untuk chattingan sama cewek itu. Males banget mau buka obrolan apa itu yang bingung.
1: Oke. Bisa ini enggak? Kita bertiga ya. Buka WhatsApp chat deh.
2: Oke.
1: Okay. Cewek terakhir yang di chat. Ada enggak?
0: Cewek terakhir.
1: Waduh, bangsat. Kenapa gua ini?
2: Lu itu. Sebutin lu.
1: Hah? Oke.
2: Okay. Cewek terakhir. Oke.
1: Okay.
2: Oke.
1: Okay. Delia.
2: Ika.
0: Adel. Hah? Adel.
1: Ah, siapa tuh?
0: Anon juga.
1: Anon.
2: Oh, Anon. Kita sebut Anon. Lu siapa?
1: Istrinya Rian.
2: Gue adik gue sendiri. Karena emang aku enggak nyimpen, enggak begitu nyimpen nomor cewek-cewek. Ya lu tahu sendiri lah, gua pernah deketin beberapa cewek.
1: Bapaknya ikut dong.
2: Iya, Mbak Evi.
1: Mbak apa tuh? Bapaknya, bawanya saudara, bawanya.
2: Enggak ada bangsat. Ini loh, cewek di sini ya, Ibu, Ike, Mbak Evi, udah. Lainnya grup.
0: Lainnya. Ya, ada itu anon kalau bawa ya, lagi.
1: Itu doang. Yang enggak maksudnya
0: teman-teman ini
1: pengen tahu yang itu doang. Aku pengen tahu yang Adel. Udah anon, enggak usah tanya yang lain. Ini masih hubungan sampai sekarang?
0: Berarti. Masih hubungan.
1: Itu kenal dari
0: dari Priska kalau enggak salah. Iya, kayaknya Priska.
1: Gila. Itu udah HWU persahabatan tuh.
0: Wah. Udah berapa kali ya?
1: Yang tadi berarti.
0: Matamu.
1: Ya kan terakhir chatting kan?
2: Yang tadi.
1: Udah sampai rumah belum? Wah, iya kan.
2: Enggak. Soalnya ini tadi kan dia datang ke sini bawa makanan. Lah. Aku bawa makanan nih. Bilangnya tadi makan di luar.
0: Ini, ada yang provokasi ini.
2: Tiba-tiba datang bawa makanan kayak sejenis waffle. Dan itu pasti dari mall. Mana kejunya? Enggak tahu, Pak.
0: Kejunya di dalamnya waffle ini.
2: Ternyata sudah saya duga keluar sama cewek.
0: Tapi kalau ngomongin udah dapet nih dari anon, udah dapet, udah jalan, udah ketemu, udah misalkan udah dapet segala macam gitu kan. Itu kalau misalkan gue sendiri sekarang nih, itu rasanya udah mulai hambar anjir. Gak tahu itu kenapa. Atau entah prestasi yang dari anon itu udah mencapai.
1: Bilang prestasi lo bangsat.
0: Karena kan kalau lu kan prestasi iya kan? Kalau lu kan prestasi yang udah dicapai kan udah sampai gathering, udah sampai ketemu. Kalau masalah rame-rame yang positif
2: itu prestasi tuh. Sih. Kalau itu kalo positif itu prestasi.
0: Prestasi positif. Orang
1: beda-beda targetnya, Bit. Target tercapai kan prestasi, Bit.
0: Prestasi atau target lah. Positifnya kan gathering. Ya kan? Sisi negatifnya dia CS itu aja. Iya kan?
2: Itu iseng ngerjain orang sih sebenarnya.
0: Iya, posisi positif ada, posisi negatif ada.
1: FWB ada, FWB.
0: Ya itulah pokoknya kalau ada itu negatif. Banyak itu udah.
1: Buffalo gathering.
0: Oh, siap.
1: Kumpul kebo.
2: Duh. Buffalo gathering. Aduh, kok. Oke, istilah baru Buffalo
0: gathering. Baru lagi nih ya.
2: Aduh. Lah. Jadi tadi habis dari kos.
0: Habis dari makan lah.
2: Oh enggak, kirain tadi habis dari kos, beli case HP, terus beli
0: jadi
2: makan.
0: Jadi gini. Case HP, yang case terakhir ini. Ya. Iya, dia nemenin. Jadi pancing sih sebenarnya ceritanya itu kan. Lah. Kelihatannya sih kalau udah dapet temen anon, udah sering ketemu, udah sering keluar, udah sering jajan, udah sering safe ikut bang. Nah itu belakang-belakangnya itu kadang gak berjalan dengan mulus. Tergantung perjanjiannya. Ternyata
2: beneran. Nah itu ada pengalaman gak tuh?
0: Nah banyak. Jadi misalnya deh, dari semua chat ke filter kan, yang udah ketemu nih, kemudian yang udah ketemu dan ketemu lagi, berarti kan positifnya, sisi positifnya berarti teman baru. Yang berarti kan kalau udah teman kan gak ngilang kan.
2: Iya.
0: Kalau udah ketemu dua kali kan gak mungkin. Nah dengan berjalannya waktu lagi tuh, itu ke filter lagi. Yang toksik kelihatan. Yang nyari butuhnya aja kelihatan. Yang cuman ngerugiin kita juga kelihatan. Akhirnya ke filter lagi kan. Nah dari situ kita tahu kan, nah ini anak cuman butuh curhat, yang ini cuman butuh ngopi, yang ini cuman butuh AM, yang ini cuma butuh
2: AM. anggur merah bilang aja anggur merah.
0: Ya
1: kamar
0: ya.
2: gak bisa sih
0: ada itu emang.
2: Ya
0: sempet ada yang nyari swing juga malan. Ada
2: swing lu tau swing gak?
0: Swing
2: hehehe. Kok itu swing itu tuker pasangan gitu, Pak.
0: Kalau kata Mbak Google.
2: Jangan. Sat.
0: Apa itu emang?
2: Itu sumbing. Goblok emang dia orang.
0: Anda.
2: Mungkin kalau ada video, ada kamera di sini, pasti kalian bakal ketawa ngelihat ekspresi dia.
0: Maksudnya nah, tukar. Itu. Ada yang swing. Kemudian ada yang udah berpunya status ini. Statusnya bukan pacaran lagi,
2: suami
0: udah
2: istri.
0: Udah suami istri. Hmm. Nyari partner, ada itu.
2: Oh, buat
0: kelihatan, MFF. Di belakangnya kelihatan.
2: Ya,
0: di
2: awal MFF itu.
0: Ya kita teman anon lah gini-gini kan, ketemu gitu. Ada.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Mak lama kita nanti ngerasa yang lebih prover ini yang mana? Prover dalam hal pertemanan. Tapi iya, tergantung kalau misalkan dengan lamanya pertemanan itu terus kita langsung ngerasa baper atau punya perasaan lebih gitu. Nah itu beda lagi.
2: Nah lu pernah gak tuh habis ewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew Pernah gak lu?
3: Kalau aku sering bet.
1: Aku malah
2: gak untar.
1: Gak di belum dikasih, belum dipancing sama wewe aja ada yang gue suka kok. Ada. Cakep. Banel gitu ada.
3: Aku tadi bilang sering bukan sering ewe ya, maksudnya sering baper.
1: Oke, siap.
3: Enggak. Terkesannya aku bad boy banget.
2: Enggak usah diklarifikasi dulu.
1: Enggak. Kita buka buku gitu
3: takutnya, dong. Takutnya yang dengerin, wah ini apa sering banget ewe. Enggak. Maksudnya aku sering baper.
2: Iya, biasanya kalau habis ngewek baper sih.
3: Enggak gitu dong.
1: Enggak gitu. Baper ini kadang juga macam-macam, loh. Bisa baper karena kita di temen real life enggak ada. Bisa jadi dari anon tuh kayak bisa jadi batu loncatan, bisa jadi pelampiasan. Bisa ya kayak kepentok gitulah, bisa itu baper kayak gitu. Jadi emang kondisinya enggak menentu. Bisa kepengaruh sama dari lawan jenis juga ngaruh. Misal lawan jenisnya itu awal-awal ini kenal biasa, udah sering keluar, mulai caper. Padahal kita ini kan cuman butuh temen nongs, temen buat diajak.
3: Ngefs.
1: Oh belum bro.
3: Nongs ngefs.
2: Nongs. Ya, kan nongs habis nongs kosan, habis kosan ngefs.
1: Ada sih itu.
2: Tapi biasanya ke Indomaret dulu beli cons.
3: Konstelasi. Ya. Jadi di aplikasi chatting itu, itu kita bisa menemukan yang memang apa ya? Kita bisa menemukan teman, enggak usah cowok cewek. Aku teman cowok dari IRC juga banyak ya.
1: Ada kok aku juga. Ya, sama sama teman enggak cuma cewek, enggak cuma F, mil juga ada.
3: Iya, dan asik kan ya?
1: Asik juga.
3: Dan asik. Mulai dari yang fun ada, entotable juga ada.
1: Ada.
3: Ya, gitu-gitu.
2: Yang entotnya enak juga ada.
1: Kebanyakan
3: yang enggak enak enggak ada.
2: Iya sih, kalau gratis enak ya.
1: Iya sih. Tapi kalau yang berdasarkan dari male, kan sejauh ini kan kebanyakan arahnya ke female nih. Kalau yang male itu kebanyakan sharing gak jauh dari kita juga, mirror juga dari kita. Jadi sharingnya tuh, bro, lu udah dapet berapa aja gitu. Lu gimana caranya lu dapetin cewek di sini?
3: Iya, iya, aku pernah dapet.
1: Jadi kayak sesama cowok ini kita saling sharing. Bro, lu kalau nyewa di mana gitu.
3: Loh, di kamar goblok gitu ya. Susah banget.
1: Masa ada. Masa di depan yang tanya kayak gitu. Ada. Jadi enggak cuman jadi kayak masih polos, dia tuh masih baru, tanya sama yang udah pro. Waduh. Waduh, itu ilmu kita tuh dikasih dengan cuma-cuma gitu, dengan sama-sama anon gitu kan.
2: Jadi bisa gua simpulkan ya,
1: berasa kayak bos kita ini kayak, "Wih, gua pro banget."
2: Berdasarkan cerita kalian-kalian ini. Jadi setiap orang yang menggunakan aplikasi anon itu pasti mempunyai tujuan yang beragam.
1: Beragam banget.
2: Mempunyai tujuan yang beragam tuh.
1: Beragam.
2: Mulai dari yang pingin ewe-ewe persahabatan,
3: atau pingin ewe di hotel,
2: pingin
3: ewe di apartemen.
2: Kok ewe semua?
3: Kan bermacam-macam ya.
2: Iya sih.
1: Arahnya kok nyeleneh semua.
2: Ada yang ewe, yang cari ewe, kemudian ada yang cari temen, cari temen ngobrol, temen curhat. Apa?
1: Ada loh. Jadi F M Malang sama F Malang ini beda posting ya, tapi konteksnya sama. Nyari teman les renang, ada teman les, nyari teman komunitas basket, ada.
2: Oh, berarti cari teman komunitas.
1: Banyak sebenarnya. Ya, enggak jauh sama kalau di Twitter sih. Ups. Alter. Sebenarnya anon sama alter itu enggak beda jauh. Cuman ya fungsinya hampir sama. Cuman beda ke sisi kepribadian aja. Kalau anon itu menurut gue sih mau nyari. Kalau alter itu pelampiasan apa yang mau kita omongin gitu loh. Maunya kita apa tapi didengar banyak orang, itu alter.
2: Yep.
1: Nah di anon itu, jadi jangan salah persepsi kalau isinya tuh brengsek semua. Emang banyak yang brengsek, emang iya. Tapi kita harus ngertiin posisi lah, nggak selalu semuanya itu kan sisi negatif toh yang dicari,

0: nak nyatok, tapi saling berbagi sama orang lain yang membutuhkan itu juga sangat membantu sebenarnya.
1: Jadi itu pesan buat sobat pesan inspiratif itu, yang
0: pesan, pesan dari gua selama main dengan Anon dan berdampak sekali.
2: Pesan jadi, saya itu sih. Mas Cos ini adalah pakar Anon yang sudah berkecimpung di aplikasi peranonan hampir berapa tahun? 10 tahun ya, 10 tahun. 10
1: jadi
2: tahun.
1: Sarannya valid.
2: Sarannya valid.
1: Oke, oke. Kita sudah mendengar ada tamu datang sepertinya.
2: Iya, jadi jadi itu tadi obrolan kita mengenai dunia Anonymous dengan pakarnya secara langsung ya. Iya, yang enggak lain adalah teman kita juga dan pasti yang ikut gathering tahun 2018 tahu orangnya. Yaitu Mas Charles.
1: Jadi dia fotografer kita.
2: Iya, dia fotografer kita. Jadi itu tadi obrolan kita. Bagi kalian yang ingin gabung grup WhatsApp Inspiradio, silahkan kunjungi WhatsApp Inspiradio di www.inspiradio.id. Di sana nanti akan ada ikon WhatsApp, nanti kalian klik aja ikon tersebut dan akan terhubung ke grup WhatsApp Inspiradio. Nanti di sana kalian bisa chatting, sharing, cari yang
1: nggak ada, entotable nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Nggak ada entotable nyari di sana nggak ada.
2: Ya pokoknya kalian bisa sharing atau chatting di sana. Dan kemudian untuk mengetahui info-info Inspiradio yang lebih lanjut atau ingin mengetahui jadwal program yang akan tayang di Inspiradio, bisa langsung kunjungi dan follow Instagram Inspiradio yaitu di @inspiradio.
1: Eh betul.
2: Udah bener dong.
1: Ini bisa berapa ya? 9 kali ya?
2: Ya mungkin
1: 9 ya.
2: Ya. Ya sekian potensi malam hari ini. Saya RJ Dev undur diri.
1: Saya RJ Safe undur diri tanpa RJ Angga.
0: Saya JR
2: IJR, IJR, IJR.
0: Dengan saya IJR. Pamit diri.
2: Oh, pamit diri. Ya. Sekian potensi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Potensi
1: podcast tentang situasi.
2: Bye bye bye bye bye bye bye bye.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
11: Hey, welcome to Mentor Mantul, sebuah program baru di inspiradio.id di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagi informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental, yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemampuan yang dimiliki manusia memang tidak tercipta hanya dari keturunan, namun dari beberapa pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki manusia tentu saja dapat berpengaruh kepada kemampuan yang dimiliki menjadi semakin lebih baik. Sedangkan pembelajaran yang dilalui oleh manusia juga berpengaruh kepada kualitas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, maka manusia dengan segala usahanya mampu menghasilkan sebuah prestasi, namun dengan segala prestasi yang dimiliki oleh manusia, terdapat berbagai perasaan di dalamnya. Kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakan oleh manusia menjadi sebuah tolak ukur. Prestasi yang diraih sangat berharga. Namun, dalam berbagai kondisi, manusia malah tidak menyadari bahwa prestasi yang diraihnya membuat dirinya tidak berjaya. Lantas, apakah semua prestasi yang diraih hanya sebuah kebetulan semata? Ataukah semua prestasi hanyalah campur tangan keberuntungan tanpa adanya bantuan dari kemampuan diri sendiri? Lalu, bagaimanakah presisi antara prestasi dan keberuntungan mengambil tempat dalam hidup manusia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RC yang baru. Dan inilah mental.

0: Dan yang terakhir adalah Wapanis. Ini lebih tinggi dari Wibu. Ini adalah puncak seseorang ngefans dengan Jepangan. Yang pertama adalah Wapanis. Wapanis merupakan stadium akut dari tingkatan penggemar anime. Seorang Wapanis biasanya sangat terobsesi dengan budaya Jepang. Ada hal yang membedakan Wapanis dengan Wibu. Perbedaan tersebut adalah seorang Wapanis sering berdelusi atau berangan-angan. Selain itu, mereka juga sangat keras mengambil keputusan. Kecintaan mereka terhadap anime bahkan mencapai 100%. Karena kecintaan itulah, beberapa waktu lalu ada seorang pria asal Jepang yang memutuskan untuk menikah dengan salah satu karakter anime favoritnya. Wadidau. Ya ini ya. Inilah dampak dari apa ya? Dampak dari terlalu ngefans sama orang gitu. Karena memang ya enggak salah gitu. Yang salah adalah ketika kalian tidak bisa membedakan realitas tersebut gitu. Dan realitas yang harusnya kalian hadapi, yang harusnya kalian jalani, itu tidak berjalan baik karena kalian memiliki atau mengidolakan sesuatu yang membuat kalian merasa bahwa masuk ke dalam dunia anime atau dunia yang seperti itu adalah sebuah harapan yang kalian impikan dan kalian nyaman ketika kalian mengidolakan itu gitu. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan dari fans Jepang gitu. Fans orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Jepang begitu. Saya dan kalian pasti punya, entah itu teman K-popers, entah itu teman wibu atau yang lain gitu ya. Kita pasti punya teman yang seperti itu. Dan kita pasti punya teman yang memang sangat ambisius atau sangat terobsesi dengan hal-hal yang berbau dekat dengan idolanya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita membahas tentang Nichicon. Nah, karena kenapa kok dari beberapa tingkatan saya milihnya Nichicon? Karena mulai dari Nichicon adalah bagian dari seseorang yang tidak bisa melepaskan realitasnya dari yang tidak bisa membedakan realitasnya dengan kehidupan animenya atau kehidupan hiburannya begitu ya. Nah, salah satu dari sekian banyak penyakit yang diderita para wibu selain hikokomori yaitu
1: halo sobat Insyarate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Hai, gue Amir Hamzah dari Nanti Naipawan FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Dan di dalam skripsi ini,

saya menemukan bahwa hasil dari skripsi atau hasil dari sebuah penelitian, kesimpulannya adalah pengaruh penggunaan game Free Fire itu ada di 3 varian, yaitu rendah, sedang, dan berat.

perilaku sosialnya yang ditunjukkan oleh anak-anak yang bermain game Free Fire yang menunjukkan durasi waktunya itu adalah 31%. Anak-anak yang bermain Free Fire dengan durasi waktu yang rendah yaitu 31%, yang artinya perilaku sosialnya masih baik-baik saja, hanya 31%. Oke. Terus yang kurang baik atau di apa namanya, di interval waktu yang sedang adalah 61%, dan dengan kategori yang berat adalah 6% gitu. Yang dimana ini sudah lebih dari 50% atau sudah lebih dari setengah orang-orang yang atau perilaku-perilaku atau kapasitas sebuah manusia yang ada di dalam suatu tempat itu sudah lebih dari 50% gitu ya.

0: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin
1: Gue
0: terus
1: nggak tahu ya, mungkin
0: Inspiradio.
1: sebagian orang terasa so asik atau sebagian orang tidak nyaman dengan pengasuhan seorang tua yang mengasuh anaknya layaknya sahabatnya sendiri begitu, yang menjadikan anaknya sahabat begitu, karena di dalam kebudayaan kita itu terdapat perbedaan jenjang antara orang tua dan anak begitu, dan mereka semua harus saling memahami untuk mencapai sebuah kesepakatan, sebuah hubungan yang baik itu harus saling memahami begitu. Karena hari ini banyak banget orang-orang yang benar-benar berbeda pola pengasuhannya dulu dan sekarang gitu. Masih dengar gak sih? Cek cek cek cek cek. Nah, kalian juga bisa mengkombinasikan pola asuh yang saya sebutkan tadi. Jadi nggak harus ngambil salah satu, kalian juga bisa mengkombinasikan. Tapi ada satu cara yang paling efektif menurut saya adalah mengenali anak terlebih dahulu. Jadi apa namanya, sebelum menerapkan pola asuh yang baik untuk anak itu mengetahui kepribadian anaknya dulu begitu, untuk menciptakan sebuah koneksi atau sebuah hubungan atau sebuah komunikasi yang baik dengan anak dulu, baru kita tentukan pola asuhnya. Bukan pola asuh dulu baru kita bisa berkomunikasi, tapi komunikasi dulu baru kita terapkan pola asuh, agar anak juga tidak merasa bahwa dirinya adalah sebuah robot yang apa ya, yang terlahir terus disuruh-suruh doang gitu. Enggak, biar orang tua dan anak juga memenuhi atau melengkapi atau mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh anak begitu. Itu sih yang dulu menjadi kesepakatan saya waktu teman-teman saya dulu kuliah gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk mencapai atau memilih pola asuh yang baik untuk anak, kita harus kenal dulu dengan anak, kepribadiannya gimana, terus maunya gimana gitu, terus yang baik gimana begitu ya. Karena banyak sekali anak-anak yang maunya gini tapi nggak baik buat dia gitu. Ada yang anak-anak maunya, saya mau main HP sampai 8 jam gitu, tapi nggak baik buat dirinya gitu, atau tidak sesuai bakatnya, atau dengan bermain 8 jam tidak sesuai perkembangan anaknya begitu. Karena setiap pola asuh juga perlu diingat, setiap pola asuh juga memiliki hal-hal yang negatif. Setiap pola asuh juga memiliki sisi negatif daripada positif gitu. Jadi itu yang harus diberikan atau

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio. Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

begitu, itulah dia pembahasan tentang psikopat. Dan kalau kalian semua dan teman-teman dan teman-teman ingin bertanya atau teman-teman ingin curhat, langsung silakan saja ke media sosialnya inspiradio.id, karena semua akan saya jawab di sini. Buat teman-teman yang pengen tahu susu, yang pengen tahu apakah langsung dijawab atau enggak, nanti ya di segmen terakhir akan langsung saya jawab gitu. Ini kita masih membahas tentang psikopatnya dulu begitu, agar lebih relate begitu. Dan sebenarnya psikopat ini, dan saya mengangkat tema ini karena memang ada seseorang yang dulunya, ada seorang teman saya begitu yang dulunya ya, dia terganggu begitu dengan film Joker. Karena film Joker juga menampilkan bahwa, film Joker yang terakhir ini ya, karena film Joker juga menampilkan bahwa bagaimana seseorang menjadi jahat ketika seseorang itu terus-menerus dibully dan terus-menerus menghadapi sebuah kesialan dalam hidup, yang kemudian film Joker tersebut menjadikan banyak sekali anak-anak milenial yang baru mengenal psikopat yang menjadi bangga begitu dengan kepribadian psikopatnya begitu. Karena enggak apa ya, ya enggak keren dengan kepribadian psikopat gitu. Mungkin karena kalian enggak ditakuti di dunia nyata mungkin. Okay. Yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan seseorang psikopat atau tidak. Jadi bagaimana menentukan seseorang psikopat atau tidak, atau bagaimana menentukan teman kalian atau diri kalian sendiri psikopat atau tidak begitu. Nah, seorang psikopat ini cenderung memiliki pemahaman diri yang rendah dalam menggambarkan keluhan yang dirasakan. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial seperti psikopat hampir tidak pernah merasa perlu berkonsultasi ke dokter karena gangguan yang dideritanya. Mereka seringkali baru diperiksa oleh dokter karena telah melanggar hukum atau perilakunya menimbulkan dampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Diperlukan beberapa serangkaian pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki gangguan perilaku antisosial ini. Berikut tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh dokter. Jadi kalau kalian misalkan pengen tahu tentang psikopat, terus kemudian kalian melihat tas-tas psikopat di luar sana, apakah itu bisa jadi tolak ukur bahwa kalian psikopat atau tidak? Jawabannya sebenarnya bisa, tapi tolak ukurnya terlalu rendah. Jadi tidak bisa melihat apakah Anda benar-benar psikopat atau tidak. Karena memang yang namanya tes, jadi selalu dekat dengan kita. Dan selalu banyak sekali orang-orang yang memang menjadikan sesuatu itu dekat dengan kita atau jauh dari kita karena kita sendiri menginginkan hal tersebut. Jadi enggak murni dari pemikiran kita sendiri.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

0: mengatakan sama seperti perempuan, laki-laki pun banyak mengalami imposter syndrome. Perkaranya, sebagian orang tidak mengenali istilah khusus terkait gejala yang mereka alami. Selain itu, menganggapan bahwa perempuan lebih potensial mengalami ini muncul karena mereka lebih mungkin mendiskusikan perasaan mereka kepada teman dan keluarga dibanding laki-laki, gitu. Karena tidak hanya logika yang bermain di situ, tapi perasaan juga untuk menganggap bahwa diri kita ini tidak berkompeten untuk masuk ke dalam suatu prestasi tertentu seperti itu ya. Nah, imposter syndrome mengakibatkan orang-orang bekerja lebih keras untuk mencegah orang mendapati mereka tengah menipu. Semakin banyak prestasi yang dikumpulkan, semakin menanjak kebutuhan untuk diterima dan diakui yang muncul dalam diri pada penderita imposter syndrome. Tidak hanya itu, mereka juga terobsesi pada gagasan bahwa mereka akan membuat kesalahan, mendapat umpan balik negatif, hingga kemudian mencicipi kegagalan. Perasaan takut mencoba hal baru juga hal yang lumrah ditemukan dalam diri orang-orang dengan imposter syndrome. Selain itu, menurut Brown, imposter syndrome juga kerap dihubungkan dengan kecenderungan perfeksionis sebagian orang. Begitu. Ketika pikiran-pikiran negatif yang dialami penderita imposter syndrome menghantui, mereka akan menghabiskan waktu dan energi untuk merundung diri sendiri dan pada akhirnya menciptakan penilaian diri rendah, Jabar Brown. Jika imposter syndrome dibiarkan berkembang, potensi gangguan psikologis lebih parah dapat terjadi. Begitu. Kecemasan, stres, bahkan depresi. Lagi-lagi ya, ujungnya kecemasan, stres, sampai depresi. Begitu. Brown juga menambahkan timbulnya imposter syndrome dipicu oleh banyak faktor, pengalaman masa kecil, bos yang buruk, dan sejumlah pengalaman hidup lain adalah sebagian di antaranya. Begitu. Dan, apa ya, kalau kalian pernah mengalami bahwa kalian mendapatkan sesuatu yang mungkin membanggakan begitu, terus kemudian ada orang yang mengejek bahwa itu cuma keberuntungan, itu cuma aja mumpung doang, cuman begituan doang, kamu paling nipu, begitu. Hal-hal yang seperti itulah yang membuat imposter syndrome akan muncul dalam waktu dekat ketika dia dewasa atau ketika dia mengalami prestasi yang sama seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasi ini? Cara mengatasi imposter syndrome ini? Sejumlah strategi bisa dijajal oleh orang-orang yang merasa dirinya mengalami imposter syndrome. Ya. Jadi ya memang ini enggak pasti ya, atau memang ini tidak paten seperti itu, karena berbagai kehidupan manusia yang berbeda, mungkin berbeda juga cara penanganannya begitu. Tapi ini bisa menjadi referensi yang bisa kalian bisa kalian coba seperti itu. American Psychological Association ya. Saya ngutip dari situs American Psychological Association. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah menceritakan pengalaman ini kepada orang-orang yang dianggap kredibel. Siswa kepada mentor misalnya. Saat menyadari bahwa kondisi yang dialaminya normal dan secara bersamaan, irasional, mereka dapat mencoba strategi berikutnya, yakni berbalik dan mengenali baik-baik kepakarannya. Mencari bantuan dari orang-orang yang lebih pengalaman saja nggak cukup. Terkadang bekerja dengan orang-orang yang kemampuannya masih berada di bawah penderita imposter syndrome bisa membantu mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang mereka kuasai betul. Melihat kembali catatan perjalanan sebelum mencapai kesuksesan atau memperoleh sebegitu banyak pengetahuan dan pengalaman juga bisa menjadi dorong internal untuk mengatasi imposter syndrome. Begitu. Memang agak sulit dimengerti untuk impostor syndrome ini, karena mungkin beberapa dari kalian sudah lupa pernah mengalami kejadian impostor syndrome, atau beberapa dari kalian yang tidak pernah mengalami impostor syndrome, karena memang impostor syndrome ini sangat dekat hubungannya dengan rendah hati, sangat dekat hubungannya dengan minder seperti itu. Karena dengan adanya impostor syndrome, kalian merasakan bahwa kalian ini merasa kalau kalian tidak berada di jalur yang pas seperti itu, di jalur yang seharusnya seperti itu. Dan setiap kali impostor syndrome menyerang, ingat kembali hal-hal yang orang katakan tentang kesuksesan yang telah diraih, seperti yang dilakukan Laksmi. Yakinkan diri bahwa pencapaian-pencapaian yang ada bukanlah berkat menipu orang sekitar. Kalaupun saat ini atau pada masa depan kegagalan menghampiri, orang-orang yang merasa impostor syndrome pantut mengingat bahwa tidak ada.
1: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, cell or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio. Inspiracy tanpa borders.

0: kamu untuk hidup dengan kamu.
1: Pokoknya aku bahagia sama kamu. Hah? Kamu tuh kamu sendiri, tau gak?
0: Ra, coba kamu lihat diri kamu sendiri, Ra. Kaca! Kaca!

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
8: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Jangan lupa di join ya. Spesial buat Sobat Inspiratif, masih bersama Kris Patih. Satu lagu buat kalian, pendengar setia Kota Batu Radio, Inspiratif Tanpa Batas.

Okay, thank you buat yang udah join. Ketabatu Radio, inspiratif tanpa batas.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.